Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Jalan keluar dari kekhawatiran. Mark Twain, seorang humoris Amerika, pernah menulis, "Saya sudah tua dan pernah mengalami banyak masalah. Namun sebagian besar masalah saya tidak pernah terjadi." Maksud Mark Twain adalah, kebanyakan dari hal yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi. Paul Meyers, pendiri dari siaran radio Heaven of Rest, dulu sering mengatakan, "Hari ini adalah hari esok yang Anda khawatirkan kemarin." Ini benar. Terlalu banyak orang yang ketenangan batinnya rusak akibat digerogoti oleh kecemasan yang tidak pernah terrealisasi. Para psikologis mengatakan bahwa kekhawatiran adalah sebuah bentuk dari ketakutan, dan ketakutan itu melemahkan serta melumpuhkan kita. Waktu Yesus mengajar orang banyak, sepertinya dia bisa melihat, menembus kedalaman hati mereka, dan dengan pikirannya menyingkapkan ketakutan yang paling mendalam di hidup mereka, dan dia langsung menyasar inti masalahnya. Injil Matius dan Lukas mencatat perkataannya, yang akan saya bacakan bagi Anda. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka." Lukas pasal 12 ayat 4 dan 5. Yesus lalu menerangkan mengapa kita tidak boleh dikuasai oleh ketakutan. Dia berkata, "Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Matius pasal 10 ayat 29 sampai dengan 31. Perkataan Yesus tadi adalah bagian dari ucapannya saat dia mengutus murid-muridnya ke dunia yang bersifat memusuhi dan tidak bersahabat bagi umat Allah. Di sini, Yesus memakai 2 perumpamaan. Pertama, burung pipit yang jatuh ke tanah, dan kedua, rambut di kepala. Saya telah diberkati bisa mengunjungi banyak bagian dari dunia dan hampir di semua tempat yang dihuni manusia, dengan hanya sedikit sekali pengecualian. Anda akan menemukan burung pipit alias burung gereja di Rusia, Cina, Selandia Baru, Eropa, Timur Tengah, dan juga di pulau-pulau di laut. Burung yang biasa saja dan tidak begitu indah bulunya ini ditemukan hampir di semua tempat. Jadi dimanapun Anda hidup, Anda dapat melihat burung ini jatuh ke bumi seperti dalam perumpamaan tadi. Apakah karena kedinginan di belantara Siberia, atau karena wabah penyakit di hutan-hutan Asia. Dimanapun burung pipit itu jatuh ke bumi, Allah mengetahuinya, sehingga mengingatkan kita bahwa kita ini jauh lebih berharga dari burung pipit yang kecil itu. Perumpamaan kedua yang dipakai oleh Yesus untuk menekankan perhatian dan kepedulian Bapa Surgawi kita adalah rambut kita, yang dalam kasus saya ini jumlahnya makin lama makin mudah dia hitung setiap bulannya. Seorang ilmuwan pernah memberitahu saya bahwa selembar rambut dari kepala Anda dapat mengungkapkan berbagai macam informasi tentang diri Anda. Seutas rambut dapat mengungkapkan apakah rambut Anda pernah dikeriting, disemir, atau bahkan pernah terbakar. Bisa juga mengungkapkan tingkat kesehatan Anda, apakah pola makan Anda sehat, dan berbagai hal lainnya. Semuanya dari seutas kecil rambut yang lebarnya hanya sepersekian ribu sentimeter. Sebab itu janganlah kamu takut, Yesus menyimpulkan, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Berapa harga seekor burung pipit? Berapa harga sehelai rambut Anda? Allah tahu keduanya. Cukup konyol, bukan? Allah berkuasa, kata kita. Namun kita masih saja khawatir. Kita masih belum mencapai tahap di mana kita meyakini perkataan kita sendiri. Saya ingin menyarankan agar Anda mencatat ayat yang saya bacakan tadi,
dan agar Anda membacanya sendiri, lalu menandainya di Alkitab Anda. Ayatnya adalah Matius pasal 10 ayat 29 sampai dengan 31. Mungkin Anda bisa meniru cara istri saya, cetak dan bawa di dompet atau tas Anda, atau lebih baik lagi, hafalkan dan bawa dalam hati Anda. Ingat, Anda lebih berharga daripada banyak burung pipit. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

105,7 Petra FM, sahabat Petra, masih di embun pagi hari ini. Kita disambung dengan pagi yang cerah hari ini, sahabat Petra, dan semoga hari ini sahabat Petra juga mengawali hari dengan hati yang cerah, penuh dengan terima kasih, seperti lagu yang tadi kita dengarkan dari Kristen Sianturi, terima kasih Tuhan. Tentu kalau kita bicara tentang ucapan syukur, kita juga punya banyak hal yang sudah kita terima dari Tuhan, dan itu layak untuk kita naikkan sebagai ucapan syukur, sahabat Petra, dalam kehidupan kita. Ucapan syukur itu adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang-orang percaya, karena dengan ucapan syukur berarti kita melihat bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita merasakan itu. Kami berharap sahabat Petra pagi ini bisa merasakan terima kasih, pujian kepada Tuhan, karena Tuhan memang sudah memberikan banyak hal dalam kehidupan kita sebagai berkat. Nah sahabat Petra, kami juga terus akan menemani Anda. Semoga tadi lagu-lagu yang kami putarkan itu memberi semangat pagi hari ini. Dan tentu saja tadi ada firman Tuhan dan guidelines for living yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Kami juga berharap itu mengisi hati sahabat Petra dengan kekuatan, dengan inspirasi baru untuk hari ini. Nah sahabat Petra, ada satu kabar gembira sahabat Petra, datang dari Mana Kampus. Ya, hari ini hari Jumat, ya, Mana Kampus memberikan penawaran istimewa untuk belanja luar biasa murah periode 5-7 Juni tahun 2026, sahabat Petra. Jadi kalau sahabat Petra ingin berbelanja murah, luar biasa murah, ya, Anda bisa datang ke Mana Kampus. Ada item-item seperti minyak goreng Rosbrand, ya, Pans 2 liter yang biasanya harganya itu 42 ribuan menjadi 40 ribuan sahabat Petra. Ada juga mie sedap, mie goreng, ya, yang biasanya 13.300 menjadi yang biasanya 14.000 menjadi 13 ribuan sahabat Petra. Ini mie goreng bag yang isi 5 sahabat Petra. Lalu ada juga tepung terigu tulip yang biasanya harganya 9.600-an menjadi 8.900-an sahabat Petra. Ada juga kecap Indofood, ya, kecap manis Indofood yang biasanya 16 ribuan menjadi 15 ribuan. Ada gude cappuccino juga yang biasa 12 ribuan menjadi 20 ribuan. Ada juga deterjen Daya, ya, yang biasanya 15 ribuan menjadi 13.900-an sahabat Petra. Lalu ada juga sabun Biore, ya, Biore Body Foam Refill, ya, yang biasanya 21 ribuan, ini dijual 15 ribuan saja sahabat Petra. Ada juga tisu Tessa yang biasanya 23 ribuan menjadi 11.400-an sahabat Petra. Dan juga ada pasta gigi Sistema yang biasanya harganya 11.700-an menjadi 9.700-an sahabat Petra. Tentu ini promo yang menarik untuk kita semuanya, bisa datang ke Mana Kampus mulai hari ini sahabat Petra, tanggal 5 Juni tahun 2026 sampai nanti hari Minggu sahabat Petra. Kita bisa manfaatkan promo murah ini untuk mengisi kebutuhan kita di rumah dengan belanja ke Mana Kampus terdekat di rumah Anda sahabat Petra. Tentu kami berharap kabar ini menjadi kabar gembira untuk Anda yang sedang ingin, ya, memenuhi kebutuhan harian Anda dengan berbelanja. Datang ke Mana Kampus terdekat di rumah Anda sahabat Petra.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
1: Inspirasi Iman Kristen berjudul Pengasuh Pintar. Sahabat Petra, sosok Yusuf dan Maria sebagai orang tua Yesus tidak banyak diceritakan dalam Alkitab. Namun dari beberapa kisah yang dicatat Alkitab, kita mengerti bahwa Yusuf dan Maria adalah orang tua yang sangat baik. Itu sebabnya Allah Bapa menyerahkan Yesus ke dalam asuhan mereka. Yusuf adalah kepala keluarga yang memperhatikan kebutuhan rohani Yesus. Sebab itu, tiap-tiap tahun Yusuf dan Maria mengajak Yesus pergi ke Yerusalem untuk melakukan ibadah pada hari raya keagamaan. Tak heran, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sahabat Petra, jika ingin melahirkan anak-anak ilahi, maka kita sendirilah yang mengasuh anak-anak kita dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Sayangnya, banyak orang tua mulai menyerahkan anak-anaknya ke tangan asuhan pihak lain. Beberapa dekade yang lalu, anak-anak diserahkan ke tangan pembantu atau babysitter. Zaman mulai berubah, maka yang mengasuh anak-anak tidak lagi pembantu atau babysitter, melainkan perangkat kecil nan canggih yang disebut gadget. Pengasuh bernama gadget ini lebih hebat dan lebih pintar daripada babysitter paling berpengalaman sekalipun. Anak kecil yang menangis keras dan rewel, tiba-tiba langsung diam ketika disodori gadget. Anak kecil yang tidak betah kalau harus duduk berlama-lama, kini tidak pernah bosan karena kehadiran smartphone. Jangankan remaja, balita, bahkan batita pun sudah punya gadgetnya masing-masing. Sahabat Petra, pengasuh yang satu ini tidak hanya pintar, tapi juga tidak kenal lelah. Sepanjang sahabat Petra bisa membayar gajinya yang berupa kuota data atau jaringan internet. Apakah baik jika membiarkan anak kita diasuh oleh gadget? Jelas tidak. Banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Semua informasi tanpa filter akan diserap anak-anak kita. Bahkan tidak peduli apakah informasi itu bertentangan dengan firman Tuhan sekalipun. Jika kita terus-menerus membiarkan anak kita diasuh oleh gadget, bisakah kita bayangkan seperti apa jadinya anak kita? Membiarkan gadget mengasuh anak memang mempermudah, tapi itu pilihan yang tidak bijaksana. Mari kita kembali ke cara tradisional yang tidak akan pernah tergantikan. Orang tualah yang harus mengasuh anak. Mengasuh anak adalah tugas orang tua yang tidak bisa diserahkan kepada pihak lain, termasuk gadget. Lukas 2 ayat 52 berkata, "Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia." Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
2: 105,7 Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.

Masih di Mbun Pagi, sahabat Petra. Sekarang sudah pukul 7 lebih 48 menit. Dan kami terus akan menemani Anda sampai nanti kira-kira pukul 8, sahabat Petra. Masih ada waktu untuk kita bersama. Dan kami terus akan menyapa Anda, khususnya bagi Anda yang sekarang ini sudah ada di Jalan Kota Yogyakarta untuk menuju ke tempat aktivitas Anda. Kami berharap perjalanan Anda lancar. Dan tentu saja kami juga berharap Anda berhati-hati di jalanan yang padat Kota Yogyakarta. Biasanya kalau pagi hari memang sangat padat ya. Kami berharap Anda hati-hati dan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Anda yang masih di rumah atau mungkin beraktivitas di rumah, kami juga terus akan menemani Anda semuanya dengan program-program, dengan sajian-sajian yang akan menggugah Anda, memberikan kekuatan, inspirasi, dan menemani Anda sepanjang hari ini, sahabat Petra. Juga kami mengingat Anda yang sekarang ini mungkin masih sakit di rumah atau di rumah sakit, kami juga berdoa supaya Anda cepat pulih dengan treatment atau obat-obatan yang Anda dapatkan, atau perawat atau orang-orang yang Anda kasih yang bersama dengan Anda. Semoga Anda cepat pulih dan bisa beraktivitas dengan seperti semula, sahabat Petra. Kita lanjutkan Mbun Pagi kita hari ini. Ada satu lagu dari Kevin Lim dan Andre Hermanto, mukjizat yang besar.

Hari ini sahabat Petra juga bisa menikmati setiap aktivitas yang Anda kerjakan, dan semoga berkat Tuhan selalu mendampingi dan mengiringi setiap aktivitas sahabat Petra sepanjang hari ini. Tuhan memberkati sahabat Petra dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: Selamat berjumpa dalam Tips Fokus Pada Keluarga.
1: Orang yang saling mencintai menyadari makna pengembangan tiga ruang dalam hubungan mereka. Satu bagi sang pria, satu bagi sang istri, dan satu bagi mereka berdua. Ini tampaknya bertentangan, tetapi sebenarnya tidak. Minat yang disukai bersama memang penting. Tidaklah kurang pentingnya adalah minat yang disukai secara pribadi. Hobi yang berbeda bagi kedua pasangan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dan penyegaran diri sendiri. Ketika mereka bersama, lebih banyak yang dapat mereka berikan kepada pasangannya. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
0: Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB Jakarta 11.000, email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di Tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
2: Jalandhar Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
3: the voice of love.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.
2: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini, Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Jeje, kunai. Menyelesaikan masalah. Suatu hari di dalam kelas sebuah sekolah, di tengah-tengah pelajaran, Pak Guru memberi sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya. Anak-anak, jika suatu hari kita berjalan-jalan di suatu tempat, di depan kita terbentang sebuah sungai kecil. Walaupun tidak terlalu lebar, tetapi airnya sangat keruh, sehingga tidak diketahui berapa dalam sungai tersebut. Sedangkan satu-satunya jembatan yang ada untuk menyeberangi sungai tampak di kejauhan, berjarak kira-kira setengah kilometer dari tempat kita berdiri. Pertanyaan saya adalah, apa yang akan kalian perbuat untuk menyeberangi sungai tersebut dengan cepat dan selamat? Pikirkan baik-baik, jangan sembarangan menjawab. Jawablah dengan memberi alasan kenapa kalian memilih jalan itu. Tuliskan jawaban kalian di selembar kertas. Kita akan diskusikan setelah ini. Seisi kelas segera ramai. Masing-masing anak memberi jawaban yang beragam. Setelah beberapa saat menunggu murid-murid menjawab di kertas, Pak Guru segera mengumpulkan kertas dan mulailah acara diskusi. Ada sekelompok anak pemberani yang menjawab, kumpulkan tenaga dan keberanian, ambil ancang-ancang dan lompat ke seberang sungai. Ada yang menjawab, kami akan langsung terjun ke sungai dan berenang sampai ke seberang. Kelompok yang lain menjawab, kami akan mencari sebatang tongkat panjang untuk membantu menyeberang dengan tenaga lontaran dari tongkat tersebut. Dan ada pula yang menjawab, saya akan berlari secepatnya ke jembatan dan menyeberangi sungai. Walaupun agak lama karena jarak yang cukup jauh, tetapi lari dan menyeberang melalui jembatan adalah yang paling aman. Setelah mendengar semua jawaban anak-anak, Pak Guru berkata, bagus sekali jawaban kalian. Yang menjawab melompat ke seberang, berarti kalian mempunyai semangat berani mencoba. Yang menjawab turun ke air, berarti kalian mengutamakan praktek. Yang memakai tongkat, berarti kalian pintar memakai unsur dari luar untuk sampai ke tujuan. Sedangkan yang berlari ke jembatan untuk menyeberang, berarti kalian lebih mengutamakan keamanan. Bapak senang kalian memiliki alasan masing-masing yang positif dan baik dalam memberi jawaban yang Bapak ajukan. Itu menunjukkan bahwa setiap orang punya cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Maka, puyau bagunan, jangan takut pada masalah-masalah yang muncul di hadapan kalian. Asalkan kalian mau berusaha dengan keras, tahu dengan jelas target yang hendak dicapai, pasti tujuan kalian akan terwujud. Pesan Bapak, mulai dari sekarang dan sampai kapanpun, kalian harus rajin belajar dan berani menghadapi setiap masalah yang muncul, sehingga kalian akan kaya pengalaman dan tentunya kaya mental. Pendengar yang berbahagia, dalam kenyataan hidup, kita semua sebagai manusia selalu mempunyai masalah atau problem yang harus dihadapi. Selama kita tidak melarikan diri dari masalah dan sadar bahwa semua masalah atau rintangan itu harus diatasi melalui pola pikir dan cara-cara yang positif serta keberanian kita menghadapi semua itu, tentu hasilnya akan maksimal. Hanya dengan sintung, action, dan siap-siap belajar, belajar, dan action lagi, manusia baru bisa mencapai pertumbuhan mental yang sehat dan dapat merealisasikan kesuksesan seperti yang kita idam-idamkan.
5: FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Two dag cages and obelum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Sudah di ujung kisah.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.
4: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
5: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
6: Talang isi alam, ombak besar dan ombak kecil.

0: di tengah samudra yang luas. Saat air laut pasang, tampak ombak besar bergulung-gulung dengan gemuruh suaranya yang menggelegar, seakan berlomba menyatakan keberadaan dirinya yang besar dan gagah perkasa. Sementara itu, jauh di belakang gelombang ombak besar, terdengar gemericik suara ombak kecil bersusah payah mengikuti jejak si ombak besar, tertatih-tatih mengekor di belakang hembusan ombak besar. Si ombak kecil merasa dirinya begitu kecil, lemah, tidak berdaya, dan tersisih di belakang. Sungguh terasa menyakitkan. Dengan suaranya yang lemah, kurang percaya diri, ombak kecil bertanya kepada ombak besar. Maka sayup-sayup terdengar serangkaian percakapan di antara mereka. "Hai ombak besar, aku ingin bertanya kepadamu. Mengapa engkau begitu besar, begitu kuat dan gagah perkasa? Sementara, lihatlah diriku, begitu kecil, lemah dan tidak berdaya. Aku ingin seperti kamu." Ombak besar pun menjawab, "Sahabatku, kamu menganggap dirimu kecil dan tidak berdaya, sementara kamu menganggap aku begitu hebat dan luar biasa. Anggapanmu itu muncul karena kamu belum sadar dan belum mengerti jati dirimu yang sebenarnya." "Jati diri? Kalau jati diriku bukan ombak kecil, lalu apa?" timpal ombak kecil. Ombak besar meneruskan, "Memang di antara kita terasa berbeda, tetapi sebenarnya jati diri kita adalah sama. Kamu bukan ombak kecil, aku pun juga bukan ombak besar. Ombak kecil dan ombak besar adalah sifat kita yang sementara. Jati diri kita yang sejati adalah air. Bila kamu bisa menyadari bahwa kita sama-sama air, maka kamu tidak akan menderita lagi. Kamu adalah air. Setiap waktu kamu bisa menikmati menjadi ombak besar seperti aku. Kuat, gagah, dan perkasa." Pendengar yang budiman, sebagai manusia, seringkali kita terjebak dalam kebimbangan akibat situasi sulit yang kita hadapi. Yang sesungguhnya, itu hanyalah pernak-pernik atau tahapan dalam perjalanan kehidupan. Seringkali kita memvonis sebagai suratan takdir, lalu muncullah mitos, "Aku tidak beruntung, nasibku jelek, aku orang gagal," dan lebih parah lagi, menganggap kondisi tersebut sebagai bentuk ketidakadilan Tuhan. Dengan memahami bahwa jati diri kita adalah sama-sama manusia, tidak ada alasan untuk merasa kecil dan kerdil dibandingkan dengan orang lain. Karena sesungguhnya kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bukan monopoli orang-orang tertentu. Jika orang lain bisa sukses, kita pun juga bisa sukses. Kesadaran tentang jati diri bila telah ditemukan, maka di dalam diri kita akan timbul daya dorong dan semangat hidup yang penuh gairah, sedahsyat ombak besar di samudra nan luas, siap menghadapi setiap tantangan dan mengembangkan potensi terbaik demi menapai puncak tangga kesuksesan.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andre Wongso.

buatmu, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: bahagia sama Dilan?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung perut.
3: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Pah, lagi sibuk nggak? Temenin mama belanja yuk.
5: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
4: Ya, sebentar aja, Pah. Temenin mama kemana kampus?
6: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
7: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.
1: Bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Noda di kertas putih. Di sebuah desa, tinggallah sebuah keluarga bersama anak tunggal mereka. Karena anak semata wayang, si anak menjadi manja dan semau gue. Anak ini sangat pandai mencari-cari dan menunjukkan kesalahan orang lain, entah kepada kawan atau kepada orang tuanya sendiri. Suatu hari, karena kurang hati-hati, anak tersebut terjatuh. Segera dia berteriak kepada ayahnya. Aduh, ayah sih, meletakkan ember di sembarang tempat. Jadi saya jatuh. Ayahnya menolong sambil berkata, bukan salah ayah atau embernya. Ember itu setiap hari berada di tempatnya. Tetapi karena kamu yang kurang hati-hati berjalan, sehingga terpeleset dan jatuh. Lain kali, lebih hati-hati. Dengan bersungut-sungut, si anak pergi begitu saja. Di saat yang lain, si anak berjalan-jalan di pinggir hutan. Matanya tertuju pada sekelompok lebah yang mengerumuni sarangnya. Wah, madu lebah itu pasti enak dan menyehatkan badan. Aku akan usir lebah-lebah itu dan mengambil madunya. Ia pun mengambil sebatang ranting bambu dan mulai menyodok sarang lebah dengan keras. Spontan, ratusan lebah merasa terusik dan berbalik menyerang si anak. Melihat binatang kecil yang begitu banyak berterbangan ke arahnya, segera dia berlari terbirit-birit. Lebah-lebah yang marah itu pun mengejar dan mulai menyengat. Aduh, tolong, tolong. Ketika tiba di tepi sungai, segera dia menyemburkan diri ke sana. Dari kejauhan, ayahnya mendengar teriakan si anak. Segera bergegas berlarian, mendatangi untuk menolongnya. Setibanya di sana, si anak dengan muka kesal dan nada marah berkata keras, mengapa ayah tidak segera menolongku? Lihat nih, bajuku basah kuyup, kedinginan. Badanku sakit, terkena sengatan lebah. Jika ayah sayang padaku, pasti sudah berusaha menyelamatkanku dari tadi. Sehingga aku tidak perlu mengalami hal seperti ini. Semua ini salah ayah. Seraya dikepaskannya tangan ayahnya yang terulur dengan kasar. Sang ayah terdiam kaget dan menghela nafas. Mereka pun pulang ke rumah bersama sambil berdiam diri. Malam harinya menjelang tidur, sang ayah menghampiri si anak sambil membawa selembar kertas putih. Anakku, apa yang kamu lihat dari kertas ini? Setelah memerhatikan sejenak, si anak menjawab, ini hanya kertas putih biasa. Tidak ada gambar. Kenapa ayah menanyakan? Tanpa menjawab, ayahnya menggunakan sebuah pulpen dan membuat sebuah titik hitam di kertas putih itu. Sekarang, apa yang kamu lihat dari kertas putih ini? Ada gambar titik hitam di kertas putih itu. Jawab si anak keheranan. Anakku, mengapa engkau hanya melihat satu titik hitam pada kertas putih ini? Padahal, sebagian besar kertas ini berwarna putih. Ketahuilah anakku, kertas ini sama seperti cara pandang kamu. Betapa mudahnya kamu melihat kesalahan ayah maupun kesalahan orang lain. Padahal masih begitu banyak hal-hal baik yang telah ayah lakukan kepada kamu. Ayah harap kamu bisa berubah. Pepatah kuno mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tetapi semut di seberang lautan kelihatan. Kalau kita bisa melihat setiap masalah yang timbul dari sudut kelemahan kita dahulu, bukan dari kesalahan orang lain, maka kita akan bersikap netral dan memandang setiap masalah dalam proporsi yang benar. Tentu, sikap positif seperti ini akan memudahkan kita memecahkan setiap problem yang muncul dan sekaligus akan mengembangkan kekayaan mental kita untuk menuju kehidupan sukses yang lebih bernilai.
6: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses. Luar biasa.
7: Petra FM.
0: Spirit Pagi. Spirit Pagi.
2: Spirit Pagi.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Spirit pagi.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.
4: 105.7. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT-CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya. Untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan ketiga perintis TNI Angkatan Udara tersebut, di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta, telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto dan Abdurrahman Saleh.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima Consulting. Belakangan ini saya, teman-teman dan keluarga sedang mengikuti turnamen tenis di Australia, yaitu Grand Slam Australian Open, ya, Grand Slam yang diselenggarakan di Melbourne. Nah, di dalam mengikuti pertandingan-pertandingan ini, menariknya selalu ada ini ya, teman-teman atau saudara yang memfavoritkan atau mengharapkan bintang tertentu menang, atau sebaliknya berharap jangan yang lain yang itu jangan menang. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena kita kan sebetulnya tidak mengenal mereka satu persatu secara individu. Tetapi ketika saya tanya, kenapa sih kok kamu mendukung si A, kenapa tidak si B? Jawabannya ternyata sederhana. Ya, teman-teman atau saudara saya mengatakan, nah si A itu kan humble. Si A itu kan bicaranya enak. Si B itu kan songong. Nah, body language-nya aja begitu. Demikian kata mereka. Nah ini menarik, karena sebenarnya kita kan tidak ketemu dengan bintang-bintang tersebut ya, si A, si B, siapapun juga. Secara personal kita tidak ketemu, kita hanya melihat di TV. Namun kita bisa merasakan bahwa si A itu ternyata lebih menyenangkan, lebih humble, sehingga kita mendukungnya untuk menang, sementara si B tidak, ya. Nah ternyata itu, kesan itu muncul ya, dari dengan kita menonton saja. Nah mungkin ini yang perlu kita renungkan. Sebetulnya kalau kembali kepada diri kita, apa sih yang orang lihat dari diri kita? Kesan apa yang orang tangkap tentang diri kita? Mungkin perlu juga kita berintrospeksi. Apakah kita ini memberikan kesan yang membuat orang senang dengan kita, ataukah justru sebaliknya? Ya, semoga ini bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-90-369-3699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.
4: The Voice of Love.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit Pagi.

0: paling mengerti.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Menyebut sejarah keberadaan Islam di Yogyakarta gak bisa lepas dari Kampung Kauman yang ada di sebelah barat Keraton Yogyakarta. Nah, Kampung Kauman ini pada zaman kerajaan merupakan tempat bagi 9 ketip atau penghulu yang ditugaskan keraton untuk membawahi urusan agama. Kampung ini memiliki peran besar dalam gerakan keagamaan Islam. Nah, di masa perjuangan kemerdekaan, kampung ini menjadi tempat berdirinya gerakan Islam Muhammadiyah. Di kampung ini juga bisa ditemui sebuah sekolah lanjutan yang telah berdiri sejak tahun 1919. Awal berdirinya, sekolah itu bernama Hochschule Muhammadiyah dan kemudian diganti menjadi Quick School pada tahun 1923. Nah, sekolah yang juga didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pada tahun 1930 akhirnya dipecah menjadi dua, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, bangunan yang paling terkenal yang termasuk dalam kompleks Kampung Kauman ini adalah Masjid Agung. Nah, masjid ini menjadi masjid pusat di wilayah Kesultanan yang didirikan sejak 16 tahun setelah berdirinya Keraton Yogyakarta. Nah, arsitektur masjid yang sepenuhnya bercorak Jawa ini dirancang oleh Tumenggung Wiryakusuma.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7 FM.
8: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA jadi boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7 FM. Petra FM.

0: Kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salah satu guru saya pernah berkata ya tentang tiga tingkatan dalam hal memberi. Ya, memberi itu rupanya ada ada levelnya. Memberi yang tingkatan paling rendah adalah ternyata memberikan uang. Ya, itu yang pertama. Sedangkan di level kedua yang lebih tinggi dari memberikan uang adalah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran. Kenapa yang nomor dua ini lebih tinggi? Sederhana, karena bagi orang-orang yang menghasilkan uang, waktu itu jelas lebih berharga daripada uang. Anda bisa cek, kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang para bos-bos begitu, Anda minta waktunya akan lebih sulit daripada minta uangnya. Para bos itu akan lebih mudah menyumbangkan uangnya daripada memberikan waktunya. Itu sebabnya memberikan waktu nilainya, bobotnya lebih tinggi daripada memberikan uang. Lalu tingkat paling tinggi apa dari selain waktu dan uang? Ternyata tingkat yang lebih tinggi adalah memberikan maaf. Ya, kenapa? Karena rupanya kita ini sebagai manusia memiliki kecenderungan

0: sudah tahu rusak, suaranya didengarkan tidak enak, tapi kita putar-putar juga. Kita sendiri yang rugi. Mungkin orang yang secara tidak sengaja menyakiti hati kita itu sudah lupa dengan kejadiannya. Dia sudah happy di tempat yang lain. Tapi kita masih mengulang-ulang dan kita sendiri yang jengkel hari ini. Nah, jika itu terjadi, mungkin apa sebabnya itu terjadi? Ya karena pilihan kita sendiri mengulang-ulang peristiwa yang sudah lewat itu. Jadi benar, kalau kita mau happy, kita mau bahagia, apapun yang sudah terjadi, yang sudah lewat, ya kita lepaskan saja. Lupakan, lepaskan, tak perlu diingat-ingat kembali. Itulah memberikan maaf yang sesungguhnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
1: selalu hebat.
2: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: dan kau berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Yalah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Hai, Carmu lagi.
4: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
3: Tudag keja sendo belum.
4: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya. Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7 FM.
7: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yaitu pelana.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Love and Inspiration
3: Petra 105.7 FM
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Yesus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, saya ingin menyampaikan pada saudara mengenai soal ini. Kita harus bangkit menjadi terang. Ya, ayatnya di mana? Kita akan baca bersama dari Yesaya 60 ayat 1 dan ayat yang kelima. Kita akan mulai dari judulnya. 1, 2. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Katakan luar biasa. Ya, ini adalah perjanjian nubuatan bagi orang pilihan, ya saudara, bagi Sion. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu sudah datang. Terang bisa datang kalau gelap diusir. Katakan terang bisa datang pada saya kalau kegelapan saya diusir keluar. Ya, jadi tidak mungkin antara terang dan gelap menjadi satu. Yesus berkata tidak mungkin. Satu harus ada di luar. Satu harus diusir. Kalau gelap yang menguasai kita, maka terang tidak bisa masuk dalam kita. Itu sebab kalau terang Kristus kita undang masuk dalam kita, kita harus mempunyai kuasa untuk menaklukkan iblis. Amin. Tadi kita menyanyikan apa? Ku diberi kuasa. Saudara diberi kuasa. Untuk apa? Untuk mengusir dari hidup saudara, dari hati saudara lebih dulu. Jangan mikir orang lain. Saudara, orang lain itu gelap. Dia gelap, dia kemasukan setan. Dia permainannya black magic, sihir dan lain sebagainya. Padahal diri kita sendiri gelap. Saudara, itu tidak beres. Kita harus mengundang terang. Berarti setan kegelapan diusir keluar. Katakan amin. Katakan saya harus demikian. Ya. Nah, kalau itu sudah, maka kita bisa bangkit. Bangkit dan menjadi terang. Amin. Jadi saudara, saya tuliskan, setelah mengalahkan setan, kita akan mengalami seperti tadi yang kita sudah baca. Saudara, kita ayat yang kelima, kita akan tercengang dan berbesar hati. Ya, tercengang. Kita sangat surprise, saudara, tentang perbuatan Allah. Dan kita besar hati. Kita bukan tercengang karena sesuatu malapetaka, karena sesuatu akibat dari fenomena alam, bencana alam. Kita tercengang karena kita heran, kok aku bisa ngalamin kayak begini. Sesuatu musibah yang luar biasa seperti Ayub. Kemarin saya jelaskan, saudara yang kekasih, tercengang dan berbesar hati. Katakan tercengang dan berbesar hati. Saya selalu merindukannya. Ya, tangan saudara. Saya selalu merindukannya. Supaya ini sering terjadi dalam sejarah hidup saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih. Katakan akan beralih kepada saya. Saya akan berhenti di sini. Kekayaan di seberang laut akan beralih. Akan beralih kepada saya. Saudara, ini istimewa sekali. Sebab kata beralih ini artinya berpindah, ditransfer. Saudara, ya, ditransfer dari seberang laut sampai kepada kita di sebelah daratan sini. Saudara, kita barangkali tidak punya kekuatan dan alat transportasi untuk mengambil bagian kita dari seberang laut. Tetapi orang yang menjadi terang dari Tuhan, ayat 1 Yesaya 60, maka dia dijanji ayat 5, dia akan mengalami, saudara, transfer. Dia akan menerima perpindahan. Ya, saudara, dia akan mendapatkan apa yang disebutkan di sana, saudara. Dia akan mendapatkan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ya, engkau akan tercengang, berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih. Akan beralih. Siapa yang mengalihkan? Nah, ini nanti kita akan melihat dari Kolose 1:13. Siapa yang mengalihkan harta benda dari seberang laut kepada kita? Saudara, mungkin saudara berkata, ah, dari mana ya? Dari negara mana? Ya, hampir semua negara itu seberang laut buat kita di Indonesia. Ya, saudara, kita tidak tinggal umpamanya di daratan Eropa atau Amerika, saudara, tapi kita di negara kepulauan, saudara. Jadi ini lebih cocok buat orang-orang yang tinggal di negara kepulauan. Dari seberang laut akan dipindah, katakan, akan dipindah kepada saya bila saya bangkit di dalam terang Kristus. Saudara, jadi di sini sudah ada perjanjian bagi barang siapa yang menghancurkan kuasa kegelapan, yang tidak ada kompromi dengan kuasa iblis. Bagi orang-orang ini ada janji Allah. Mungkin saudara tidak menerima dari Singapura, dari Malaysia, dari Australia, dari Selandia Baru, tidak menerima dari negara-negara yang lain, seberang laut yang lain, Jepang lah, Hong Kong lah. Tapi saudara akan menerima transfer, pindah. Apa maksudnya? Ini tidak bicara mengenai soal uang, soal materi. Saudara, nanti kita akan melihat bahwa ini adalah nubuatan, bahwa Tuhan bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada di depan saudara. Amin. Seberang laut, siapa tahu, siapa ngira, siapa ngimpi. Saudara, jelaskan. Jadi kata seberang laut itu ada sesuatu yang fata morgana. Mungkin juga harapan deh. Aduh, kalau aku bisa pindah ke Amerika ya, aku bisa kerja di Eropa ya, saudara, aku bisa belajar ya di Inggris. Saudara, itu seberang laut. Harapan-harapan yang tinggi, yang tidak ada di sini. Saudara, saya dan saudara menyadari bahwa kita seringkali ingin luar biasa, tidak hanya yang ada di dalam negeri, di daratan kita, di pulau kita, tapi kita ingin yang di seberang laut. Tuhan, engkau alihkan kepada hamba, engkau alihkan. Saudara, kata alih dan pindah ini beda. Kalau pindah itu adalah sesuatu barang yang dipindah, kalau alih, dialihkan, itu artinya saudara ini barang berkekuatan hukum dari milik A, X kepada saya, kepada Anda. Amin. Itu dialihkan kepada saudara. Saudara, itu sebab saya ingin supaya semua saudara menyadari betapa besar perjanjian dari Tuhan. Semuanya berdasarkan hukum Tuhan. Jadi bukan cuma dipindah, saudara. Kita dipindah dari gelap menuju terang. Kolose 1:13. Nah, kalau kita sudah menjadi terang, maka Tuhan membuat peralihan. Kalau zaman sekarang, di zaman modern, maka harus dua pihak menghadap notaris dan kemudian membuat kesepakatan, MOU ataupun akta perjanjian peralihan hak. Peralihan hak. Kemudian dicatatkan di dalam buku catatan negara di pengadilan negeri. Saudara, maka itu berkekuatan hukum kuat. Saudara, dan seringkali saya dan saudara hanya merasa, aduh, aku cuma sebentar dapatnya, terus hilang lagi, terus rugi lagi. Saudara, saudara perlu mendapat peralihan. Peralihan itu menetap kepada saudara, menetap sama saya. Katakan amin. Itu tidak sementara. Saudara, sebab para kekasih, rahasia ini akan Tuhan ungkapkan kepada kita sekalian. Lebih dulu kita akan baca bersama Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-13, para kekasih. 1:2, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Amin. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Dan apa, saudara? Dan memindahkan kita. katakan, dan memindahkan saya kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Ya, jadi saudara, di sini kita melihat orang yang lepas dari kuasa kegelapan itu bukan cuma dia keluar dari kamar gelap, dia bukan keluar dari hutan yang hitam pekat, tidak, dia keluar itu dia dipindah dari kuasa kegelapan kepada kerajaan terang, kerajaan anaknya yang kekasih. Siapa nama anaknya? Yesus Kristus. Jadi Yesaya 60 ayat yang kelima ini adalah nubuatan dari 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 yang Tuhan menjanjikan kepada saya dan Anda, perjanjian seberang laut. Kita tidak membatasi dari mana itu, tidak. Karena kita tahu seberang laut ini ternyata adalah dari sorga. Saudara, apa yang belum pernah lihat, belum pernah dengar, belum pernah muncul dalam ide saudara, Tuhan akan memberi kepada saudara. Bila saudara terang, katakan, bila saya terang, bila saya terang, apa yang dijanjikan ini pasti saya terima. Demi nama Yesus, semasa saya hidup, sebelum saya meninggal, demi perjanjian Allah, saya akan menerimanya. Karena Tuhan sudah berjanji. Demi nama Yesus. Amen.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi You Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Petra FM.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu beda, satu keluarga.
1: Boda, Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 87, Yogyakarta.
3: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
4: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
3: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
4: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
3: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
4: Maksudnya gimana sih, Pak?
3: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama
1: Kredit Union.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.9.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Mitra FM.

0: Jalan Damai Jogja, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima, kita prima. Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.7.

Selamat siang Sobat Petra, kembali di 105,7 Petra FM Yogyakarta. Hari ini hari Jumat 5 Juni 2026. Senang banget ketemu lagi Sobat Petra semuanya di Gita Prima siang hari ini. Sampai jam 2 nanti Sobat Petra seperti biasa. Dan tentu saja semuanya harus lebih baik dibanding kemarin atau mungkin 5 menit yang lalu gitu. Karena sebuah peristiwa, sebuah hal, ya sesuatu bisa mengubah kita semuanya, tidak harus dengan tenggang waktu yang lama gitu. Bahkan satu menit yang lalu pun bisa mengubah kita semuanya Sobat Petra. Jadi apapun perubahannya mudah-mudahan ke arah yang lebih baik untuk semuanya. Sehat dan lancar semuanya Sobat Petra. Di Gita Prima sampai jam 2 nanti Sobat Petra terus akan menikmati lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits di era beberapa tahun yang lalu. Seperti tadi ada satu di awal dari siapa yang tidak mengenal Ariel Noah dulu dengan nama Peter Pan. Ya, 2000 lagu 2004 tadi yang kita nikmati sudah cukup lama juga. Mudah-mudahan sedang dan dengan suara khasnya yang memang mempunyai aura tersendiri, energi tersendiri. Katanya begitu. Sampai jam 2 nanti Sobat Petra juga masih bisa request, silakan ke 0856 02 02 4567. Senang banget bisa ketemu Sobat Petra lagi hari ini. Dan tentu saja ditunggu yang mau request atau mau cerita-cerita boleh. Ada satu lagu, ini cukup lama, 89. Ini kumpulan artis-artis kemanusiaan. Katakan kita rasakan.

0: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

Sebuah lagu tahun 2000 sahabat beta dari Sheila on 7 ya. Kisah klasik, sebuah kisah klasik gitu. Mudah-mudahan teman-teman dari Sheila on 7 ada yang mendengarkan. Lagi di Jogja, masuk di Gita Brima lagu yang kedua sahabat Petra, yang ketiga ya. Dan untuk sahabat Petra yang mungkin baru saja mendengarkan Petra FM Jogja, masih di Gita Brima nanti sampai jam 2, kita satu jam saja akan menikmati lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits, yang pernah kita dengarkan beberapa waktu yang lalu, mungkin 10, 15, sampai 20 tahun, tentu saja yang terseleksi dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Tentu saja kalau bisa juga lintas generasi masih oke okay gitu. Ya kalau dihitung tahunnya sih, lagi untuk informasi sahabat Petra semuanya, ya lagu-lagu di era 80-an akhir gitu yang terpilih, kemudian 90-an gitu, dan sampai di awal-awal tahun 2000-an gitu, 2003, 2004 masih bisa masuk. Pokoknya yang enak-enak, yang penting gitu, tidak kaku-kaku banget, paling tidak bisa menghibur minimal untuk sahabat Petra semuanya gitu. Yang mau request boleh ya, silakan, atau mau mendengarkan saja juga boleh, nggak masalah. Yang penting Petra bisa memberikan sebuah sedikit, bukan sebuah ya, sedikit hiburan itu lagi ya, kemudian bisa memberikan sebuah semangat atau mungkin kenangan yang membuat semangat gitu. Kalau juga tetap mau request juga boleh ke WA-nya Petra, tentu saja sahabat Petra di 0856 02024567. Sahabat Petra, kalau di Gita Prima tentu saja kita juga akan bahas sebuah informasi atau sebuah hal yang menarik gitu harapannya. Saya juga, ini hari Jumat ya, kadang-kadang saya mau mengabaikan berita-berita yang lagi viral, artinya karena itu pasti semuanya sudah tahu semuanya gitu. Karena ini hari Jumat, saya coba mencari sebuah berita yang menarik, tapi saya coba dari sisi angle lain ya, yang saya lihat gitu. Contohnya ini sangat mainstream sahabat Petra, mainstream dalam arti semuanya orang tahu, dan ini dibahas entah di video, di YouTube, kemudian di media sosial, media cetak dan lain-lain, bahkan di Reels muncul dengan segala plesetannya gitu, plesetan yang sarkasme kadang-kadang, menyindir kadang-kadang. Artinya itu menjadi perhatian kita semuanya sahabat Petra, dan kayaknya hari-hari gini kayaknya memang perlu sebuah push gitu ya, ada sebuah tekanan dari kita semuanya agar menjadi perhatian dari yang berwenang gitu. Saya akan membahas tentang BGN sahabat Petra ya, saya baca BGN, tapi BGN dalam arti di sini memang benar yang terjadi sekarang kan, badan yang benar-benar BGN adalah kepanjangannya Badan Gizi Nasional. Ini semuanya membicarakan sahabat Petra pasca digantinya pemimpin yang sebelumnya Pak Dadan Hindayana ya, kemudian digantikan oleh Ibu Nani Esdeyang gitu. Nah, di judul ini yang menarik bagi saya, sekali lagi saya enggak akan bahas kasus atau apapun juga yang sering dibicarakan, tapi judul dari kompas.com ini membuat saya tertarik mencoba menarik sebuah, di balik itu ternyata juga ada hal-hal yang seringkali kita hadapi. Judulnya di kompas.com tanggal 5 Juni hari ini sahabat Petra. Nah, tadi diupload pagi hari jam 8:19 gitu ya. Judulnya itu BGN atau Badan Gizi Nasional, yang belum tahu. Jangan diplesetin ya. Sekarang banyak banget yang melesetin, mentang-mentang ada sebuah lagu yang viral, ini BGN juga di-plesetin ke arah sana gitu. Jadi BGN yang asli kepanjangannya yang Badan Gizi Nasional, ganti pimpinan judulnya gitu. Nah, yang menarik di sini disebut di frase kalimat berikutnya sahabat Petra, BGN ganti pimpinan ya, saya bacakan titik dua ya. Dulu ahli serangga, kini sarjana biologi gitu.
Tidak ada yang aneh, Sobat Petra, tapi bagi kita yang cukup peka dan cukup apa ya, nakal, kok nakal ya, cukup apa ya, peduli gitu. Dia tidak, judul ini tidak mengatakan apa-apa, artinya sesuatu yang negatif, bukan. Tapi ketika disebutkan dulu ahli serangga, kata-kata dulu itu, Sobat Petra, dulu ahli serangga, kini sarjana biologi. Ya, itu jadi sebenarnya saya tidak akan baca penuh, tapi judulnya ini yang akan saya, kita akan coba bahas sedikit, Sobat Petra. Dan ini bisa dialami kita semuanya gitu. Gizi nasional kalau dihubungkan secara pendidikan, kita semuanya yang pernah kuliah atau sedang kuliah ya. Tentu saja kenapa dibedakan, ada jurusan, fakultas dan sebagainya. Fakultas ekonomi, fakultas teologi, fakultas teknologi, kemudian fakultas komputer dan lain-lain gitu. Sebetulnya tentu saja arahnya untuk spesialisasi, arahnya gitu. Walaupun mungkin kalau S1 harus diakui untuk Sobat Petra yang sudah masuk S1 dan bahkan sudah lulus, yang kita dapatkan adalah sebenarnya dasar-dasar yang tidak terlalu dalam. Dalam kerjaan pun kadang-kadang masih banyak belajar gitu. Jadi seolah-olah itu hanya pintu pembuka ketika kita memasuki sebuah gerbang kerja gitu. Masih banyak lagi yang harus dikerjakan gitu. Artinya bahwa kalau ini ada judul dulu ahli serangga, kini sarjana biologi, what that's mean imply. Kalau tebel artinya apa ini? Artinya sebenarnya apa, iya pas gitu kalau di sarkasme gitu ya. Dengan sebuah badan yang menangani gizi nasional, tapi di waktu sebelumnya dihandle oleh ahli serangga gitu. Dan agak jauh, oh tapi bisa juga ya. Jangan sampai sebuah konsumsi yang akan diberikan itu mengandung disukai serangga gitu. Dan kini sarjana biologi yang terbaru, mungkin lebih mendekati gitu. Tapi akan lebih tepat kalau kita mau konsisten sebenarnya adalah teman-teman yang punya keahlian gizi kan, mungkin minimal dokter gitu malahan, atau profesor yang latar belakangnya tentang gizi kesehatan, mungkin begitu. Tapi sekali lagi Sobat Petra, bahwa ketika seseorang memimpin sebuah lembaga pada tataran yang tertinggi, teknis mungkin perlu, tapi karena sudah pengalaman bisa dipelajari dengan dengan seksama lagi gitu, tentang sebuah lembaga yang dia mungkin belum kenal. Bahkan kalau kemarin saya lihat data, beberapa menteri yang sekarang ongoing, yang sekarang ada tuh backgroundnya juga bahkan berlawanan arus gitu. Yang jadi masalah adalah ketika kualitasnya secara personal, bukan kualitas dari segi knowledge. Karena kalau jabatan-jabatan strategis kadang-kadang adalah lebih-lebih dipentingkan adalah cara menganalisa, cara berpikir, kemudian cara memutuskan gitu. Nah, di bawahnya mungkin disitulah diperlukan seorang ahli-ahli yang memang mumpuni, sehingga keahlian dalam manajemen, ya bisa dikatakan begitu, bisa pas. Jadi apapun ya, dengan posisi tertentu kayaknya tidak masalah gitu, dengan pikiran yang berbeda gitu. Hanya memang ada beberapa yang memang harus linien gitu, Sobat Petra ya. Nggak mungkin seorang dokter praktek gitu, dia lulusan teknik sipil gitu, atau arsitektur. Nah yang kayak gitu-gitu nggak boleh gitu. Artinya nggak pas juga, karena hubungannya dengan bidang-bidang yang sangat teknis, dan memang perlu keilmuan yang memang penerapannya linien gitu. Artinya sesuai dengan yang didapatkan. Menarik juga Sobat Petra. Dan kenapa ini saya angkat? Saya tahu juga mungkin dari Sobat Petra semuanya mempunyai masalah juga yang sekarang bekerja di sebuah perusahaan. Dan kadang-kadang ada yang komplain gitu. Bos kita nggak tahu karena latar belakangnya bukan ekonomi. Ayo ya, siapa yang mengatakan begitu? Bos kita nggak tahu, nggak pernah jadi marketing sih. Karena background-nya orang, yang kontradiksi, orang teologi misalnya gitu. Padahal Sahabat Petra sebenarnya untuk posisi tertentu memang
diisi oleh seseorang dengan latar belakang pendidikan berbeda, memang tidak selalu bermasalah. Ya, kalimat saya tidak terlalu bermasalah atau tidak selalu bermasalah. Bahkan kadang-kadang hal ini seringkali membawa keuntungan besar bagi perusahaan. Kadang-kadang, Sobat Petra. Nah, itulah liku-likunya, Sobat Petra. Memang mungkin kalau paling ideal ya mikronya sama, itu akan semakin menguatkan untuk menghindari komplain ketika sebuah masalah timbul. Beda kalau kita mau calon pacar, calon istri, calon suami gitu. Kadang-kadang tidak mikirkan background pendidikan gitu. Kalau Sobat Petra dari lulusan teknik gitu, tidak juga harus dari teknik kan. Justru nanti semuanya kaku diukur sama penggaris.

Irma Jun, Sobat Betra, lama kita tidak mendengarkan lagu ini, judulnya Bila, ya, dari Irma Jun gitu. Menarik ya Sobat Betra, kalau kita kadang-kadang baik yang sudah pengalaman kerja, sekarang sudah selesai, atau yang sekarang lagi aktif-aktifnya menjadi profesional, atau yang terus berkarya gitu. Banyak hal yang terjadi, salah satu contohnya ketika kita berkomunikasi dengan atasan atau bawahan dan sebagainya adalah ketika muncul atasan kita atau orang-orang yang di sekitar kita diajak kerembukan gak nyambung gitu. Dan pasti kalimatnya ngeyel banget sih bapaknya katanya. Backgroundnya bukan orang marketing sih. Gitu ya Sobat Betra ya, aduh banyak lagi gitu komplain-komplain yang dan biasanya itu muncul kalau memang terjadi ketika orang-orang yang dijadikan penilaian oleh bawahan atau oleh rekan sejawatnya itu adalah yang dalam hal tertentu tidak pas dalam melakukan tindakan, entah keputusan, entah cara ngomong, entah cara bergerak, entah cara menuntut, cara memimpin dan sebagainya gitu. Makanya saya bicara ini sebab beda karena tertarik dengan judulnya tadi gitu, yang hubungannya dengan yang lagi heboh penggantian pimpinan Badan Gizi Nasional yang disebutkan oleh kompas.com sebelumnya adalah ahli serangga, sekarang ahli biologi. Ya hebat Kompas memberikan judul yang sangat tanda petik ya, sensual gitu. Artinya menarik perhatian bagi orang-orang tertentu yang memang peduli atau yang sangat memperhatikan gitu. Tanpa banyak embel-embel tapi judul itu sudah apa ya, mempunyai double meanings atau arti yang banyak banget dan bisa dibawa kemana-mana. Makanya saya arahkan ke ya, kejadian sehari-hari Sobat Betra. Ya, sama aja gitu, background dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah apa ya, lembaga gitu, juga gak usah jauh-jauh dalam RT aja gitu, yang paling bawah. Kadang-kadang karena di situ dimunculkan kepemimpinan kan Sobat Betra, ketika gayanya terbawa oleh sesuatu yang tidak bisa membedakan antara background sejatinya, mungkin bagian psikologi atau menjadi seorang psikater ke, atau menjadi dosen atau menjadi bagian keuangan, kemudian jadi apa namanya ketua RT gitu. Kalau itu terbawa kadang-kadang, ingat ya, RT ini kan jabatan sosial yang kadang-kadang harus penuh art gitu, gaya dan seni, agar kita bukan bos gitu, tapi sama, tapi kebetulan dipilih, yang kadang-kadang ditolak. Itu Sobat Betra, jadi sekali lagi, untuk posisi apapun sebenarnya, tidak harus memiliki latar belakang yang sama untuk posisi tertentu. Tapi sekali lagi mungkin yang mempengaruhi adalah kapasitas. Ya. Sekali lagi dalam kasus BGN ini entah ahli serangga, entah ahli tadi yang terakhir Bu, yang pimpinan baru biologi gitu. Sejauh jalan ya, memposisikan sebagai orang yang benar-benar bisa mengelola gitu, apalagi dengan pengalaman katanya di Badan Keuangan juga, saya yakin tidak akan ada ya, gak ada jadi masalah. Hanya gaya-gaya yang lain ketika ada masalah masih terjadi dan itu sering, nah itu nanti akan timbul. Kadang-kadang kita kan selalu mempermasalahkan ketika sesuatu sudah terjadi. Kalimat yang paling gampang adalah, nah Bian kan tak kasih tahu. Paling enak tuh Sobat Betra ya. Sama aja ketika kita berhubungan atau apa ya, dalam kehidupan nyata suami istri gitu. Kadang-kadang atau yang berpacaran sedang ada pendekatan gitu. Kadang-kadang cari yang sama dong gitu ya. Memang untuk hal tertentu nilai dan prinsip mungkin di Indonesia sangat masih ketat, masih kuat gitu. Itu menjadi nilai dasar mau dipertahankan ya, menjadi ya, pilihan gitu. Tapi ketika perbedaan, harus beda sama gaya, justru nggak menarik Sobat Betra. Kadang-kadang perbedaan justru bisa menjadi ruang untuk saling melengkapi. Katanya begitu.

Sahabat Mitra, masih di Gita Prima dan sekarang jam 1 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat. Dan menarik Sahabat Mitra, kalau kita bicara tentang background seseorang, tentang sesuatu ya. Dan salah satunya adalah ketika kita hubungannya dengan misalnya kehidupan berumah tangga. Gak ada seninya Sahabat Mitra kalau sama-sama dari teknik gitu katanya. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa disesuaikan Sahabat Petra, dan kalau hubungannya dengan Badan Gizi Nasional dan semuanya itu Sahabat Petra, banyak yang mengatakan bahwa ini saya baru baca kasus BDN ini katanya hanya pengalihan isu Paris. Saya nggak tahu ada apa di Paris Sahabat Petra. Kita dengarkan dulu Kus Plus.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856 6020 24567, 0274 885 481.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
2: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
0: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
3: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

Mas Dedi katanya minta lagunya Kang Pegang Seandirimu. Sudah ya, mudah-mudahan senang. Baru saja masuk terus langsung diputar gitu. Dan sekarang jam 1:51 sebelum saya pamit, mengingatkan sahabat Petra semuanya yang ada janji hari ini hari Jumat. Siapa tahu besok Saturday off atau hari libur, jadi harus selesaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa kelar semuanya dan besok bisa refreshing. Siapa tahu besok ada undangan manten. Sudah musim sahabat Petra ya, ada acara khusus gitu, silakan gitu. Dan masih di Gita Prima, dan tadi sahabat Petra selain lagu kita juga bahas tentang sesuatu yang menarik yang tadi saya angkat dari BGN ya, Badan Gizi Nasional, dengan berbagai likah-likunya, baik pelaksanaannya, bahkan yang terakhir sebagai pimpinannya, dan yang terakhir pimpinannya ini diganti. Terus ada macam-macam, saya baca baru saja di media sosial kodenya untuk mengalihkan isu dan macam-macam, dan sampai menyebut sebuah negara yang romantis gitu katanya. Saya nggak tahu, nanti sahabat Peter bisa mencari sendiri di media sosial ya, sekilas aja, nggak habis soalnya, dan waktu kita hanya 1 jam gitu. Tapi yang jelas sahabat Petra, dengan apapun yang kita bicarakan tadi kayaknya, dan mungkin pengalaman dari sahabat Petra ya, background apapun untuk menjadi seorang pemimpin ya, sebenarnya tidak akan jadi masalah selama ya menjadi orang yang memang bisa menempatkan dirinya, yang cukup mempunyai leadership yang kuat, baik ya, dan bisa berkomunikasi dengan baik, dan memang lurus gitu. Sama gitu, menjadi pimpinan keluarga atau pasangan keluarga katanya gitu juga. Yang lagi pacaran juga ya, mungkin banyak hal yang berbeda, yang di luar prinsip ya, mungkin banyak perbedaan, dan kalau kita mencari yang 100% memang tidak gampang. Kata orang tua saya dulu, 60% cocok itu sudah hebat. Sisanya gimana? Ya penyesuaian dalam perjalanan dan pemakluman katanya. Saya pamit sahabat Petra, selamat liburan. Terima kasih banyak, seru semuanya. Dan kita nikmati perbedaan, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah berkah. Waduh, menjadi sebuah hal yang membuat kita semakin dinamis. Sampai jumpa.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.9.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM spasi Jogja. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
1: Love and Inspiration
0: Petra 105.7

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni pelana.

0: Karmu lagi.
1: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.
4: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 0856-0202-4567. 0274-885-481. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur ke pusat kota Jogja, kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Nah, selama ratusan tahun mendiami Indonesia, termasuk Yogyakarta, Belanda meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar banget dengan halaman yang luas. Itu istilahnya ya di Jogja nih. Selain Benteng Frederberg dan Gedung Agung, masih ada bangunan yang disebut loji kecil. Loji kecil itu berlokasi di sebelah timur Frederberg. Kini tetapnya wilayah seputar Taman Pintar, hampir perempatan Gondomanan. Nah, berbeda dengan loji yang besar yang berfungsi sebagai benteng dan loji kecil yang berfungsi sebagai gedung pemerintahan, dan loji kecil ini berfungsi sebagai wilayah hunian. Kini meski tinggal segelintir, masih bisa menikmati beberapa bangunan lawas itu, di antaranya yang berada di kompleks Taman Pintar. Di kawasan itu juga terdapat gedung Societet Militair yang dahulu digunakan sebagai tempat para serdadu militer Belanda untuk bersantai. Kita untuk santai ya di sana ya. Ya, kawasan loji kecil merupakan pusat kawasan hunian orang Belanda pertama di Yogyakarta. Sejumlah fasilitas pendukung yang kini juga masih bisa dinikmati keindahannya, misalnya Gereja Kristen Marga Mulyo yang ada di utara Gedung Agung dan Gereja Franciscus Saverius Kidul Loji.

0: Petra FM.
1: Nenek dan kau berkata tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and Inspiration.
0: Petra 105.4

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Xiao Sa, I Zhenzu, I Zhenzu, Pasir dan Mutiara. Ada seorang anak muda yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di sebuah perguruan tinggi. Tanpa pengalaman, berbekal ijazah dan impian yang besar, dia mulai menapakkan langkahnya, terjun ke masyarakat. Dia mengirim banyak surat lamaran kerja ke berbagai perusahaan. Namun penolakan demi penolakan diterimanya. Saat diterima pun, pekerjaan yang didapat tidak sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Saat dia pindah ke perusahaan lain dan kemudian berpindah lagi, keadaan pun tidak jauh berbeda. Kekecewaannya berulang lagi. Kecewa pada perusahaan, kecewa pada diri sendiri, dan kecewa pada penerimaan orang lain terhadap dirinya yang tidak sesuai dengan harapannya. Semua itu menyebabkan dia semakin hari merasa semakin stres, frustasi, depresi, putus asa, dan berniat mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Dia memilih lautan sebagai tempat untuk bunuh diri. Setibanya di tepi laut yang berombak besar, segera niatnya dilaksanakan. Dia pun berlari mengejar ombak dan melemparkan dirinya ke dalam gelombang air pasang yang siap menelan tubuhnya. Tetapi usahanya gagal. Saat itu ada seorang setengah baya yang melihat ulah si pemuda dan segera menolongnya. Si penolong bertanya kepadanya, "Anak muda, kenapa engkau mau mengakhiri hidupmu dengan jalan pintas seperti ini?" Dengan muka sedih dan kepala tertunduk, si pemuda menjawab, "Paman, hidupku sungguh tidak berarti. Aku gagal. Aku kecewa pada perusahaan tempatku bekerja. Aku kecewa pada diriku sendiri. Aku juga kecewa pada masyarakat yang meremehkan dan memandang rendah diriku. Untuk apa lagi aku hidup seperti ini?" Anak muda, cara berpikirmu salah. Pantas kamu mengambil jalan pintas seperti ini. Lihatlah ini, si paman berkata sambil tangannya mengambil sejumput pasir dan kemudian melemparkan ke depan yang segera terserak bersama pasir yang lain. Pungutlah pasir yang paman lempar tadi. "Mana mungkin pasir itu bisa saya pungut lagi," jawab si pemuda. Si paman lalu mengambil suatu benda dari kantong sakunya dan berkata, "Sekarang, pungutlah mutiara ini." Dia melemparkannya sama seperti pasir tadi. Dengan segera, si pemuda memungutnya. "Nah, anak muda, dirimu saat ini sama seperti butir pasir di pantai, tidak berbeda dengan pasir-pasir yang lainnya. Bila engkau ingin diakui keberadaanmu dan memperoleh penghargaan dari orang lain, jadilah seperti mutiara ini. Tetapi untuk bisa menjadi mutiara, Xiao Zhen Yi Fen Tu, butuh waktu dan perjuangan. Maka berhentilah mengeluh dan menyalahkan orang lain. Belajar dan poleslah diri dengan sungguh-sungguh. Dan jadilah mutiara di kemudian hari." Si pemuda spontan menjabat erat tangan si paman. Terima kasih, Paman. Saya memang salah. Sekarang saya sadar dan mengerti. Saya berjanji akan berubah dan memoles diri saya dengan keras untuk menjadi mutiara sejati. Saat kita sadar dan mengerti, cengkung, siau fentu kuocen, bahwa meraih kesuksesan itu membutuhkan proses perjuangan, maka mentalitas kita akan menjadi kuat. Hanya dengan keberanian, ketekunan, dan keuletan, kita akan selalu siap menghadapi setiap rintangan yang muncul. Teruslah berjuang dengan segala kemampuan untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan ini.
3: Petra FM.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: high school kids.
1: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: lagi sibuk nggak temenin Mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin Mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Mana kampus? Barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga, dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7 FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Armulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejas indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7 FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
0: Petra 105.7

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Tianshen wo cai bi yu yong. Saya dilahirkan di dunia ini pasti punya manfaat.

Alkisah di tepian sungai sebuah hutan. Tampak seekor kura-kura sedang berjalan di sana. Dengan langkah ceria, mendekatlah sahabatnya, seekor pelanduk. Hai kura-kura, apa kabar pagi ini? Hai juga pelanduk. Ya, beginilah aku. Seperti biasa, jalanku tetap perlahan dan tidak mungkin bisa berlari secepat dirimu. Jawab si kura-kura dengan suara iri. Si pelanduk melanjutkan berkata, Sobat, ada berita penting nih. Seisi hutan sedang resah saat ini. Raja hutan sedang menggerang kelaparan dan mulai mencari mangsa. Duh, giliran siapa ya yang akan menjadi santapannya kali ini? Dengan tatapan kasihan, si pelanduk melanjutkan. Jujur saja, aku kasihan kepadamu. Jalanmu yang begitu lambat, pasti engkau akan menjadi korban empuk bagi sang raja. Dengan kepala tertunduk dan suara memelas, si kura-kura berkata, Sobat, tolong ajarin aku cara berlari cepat seperti dirimu, agar aku bisa menyelamatkan diri bila raja hutan hendak memangsaku. Si pelanduk setuju, dan sejak saat itu, si kura-kura rajin berlatih berlari cepat seperti yang diajarkan oleh si pelanduk. Hingga suatu siang hari, sang raja hutan berada tidak jauh dari si kura-kura. Melihat jalan si kura-kura yang aneh menurutnya, si raja hutan

0: Dan hanya mengikuti sambil mengeluarkan suara erangan dan mempermainkan tempurung si kura-kura dengan kuku kakinya. Karena ketakutan yang luar biasa, si kura-kura yang berniat mempraktikkan ilmu larinya malah tidak bergeming, terdiam kaku, dan kemudian menarik seluruh anggota tubuhnya ke dalam tempurung, memejamkan mata dan pasrah kepada nasib, menunggu eksekusi dari si Raja Hutan. Tempurung kura-kura yang diam seperti batu bukanlah benda yang asik untuk bermain dan bukan barang yang nikmat untuk dimakan. Maka sebentar saja si Raja Hutan pun mulai bosan dan akhirnya meninggalkan si kura-kura yang diam seperti batu. Monyet yang sedari tadi melihat dengan tegang dari atas pohon pun berteriak nyaring ke kura-kura. Hai kura-kura, bangun, bangunlah. Bahaya sudah berlalu. Serasa tidak percaya, si kura-kura perlahan menjulurkan kepalanya, melihat ke arah monyet. Ah, aku selamat. Benar engkau selamat. Engkau sungguh hewan yang sangat beruntung karena memiliki tempurung perlindungan yang melekat di tubuhmu. Jika ada bahaya mengancam, engkau tidak perlu lari seperti kami. Asal engkau diam, berarti selamat. Engkau pun tidak perlu belajar berlari cepat seperti pelanduk atau bisa memanjat pohon seperti kami. Karena sesungguhnya setiap makhluk hidup memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sambil tertunduk malu, si kura menjawab, ya benar sobat, terima kasih atas nasihatmu. Sekarang aku tahu, tidak ada yang perlu disesali menjadi seekor kura-kura. Ternyata, aku juga makhluk yang memiliki kelebihan istimewa yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Tian sen wo cai bi yu yong. Kita dilahirkan di dunia ini pasti punya manfaat. Memang benar, setiap manusia tentu memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Namun, kalau kita hidup hanya berfokus pada kelebihan orang lain atau pada kelemahan diri kita sendiri, maka keyakinan dan kepercayaan diri kita akan sulit dikembangkan. Karenanya, pelajari apa yang menjadi kekuatan dan kelebihan kita, biar sekecil apapun kemampuan kita pada awalnya. Namun kalau kita fokus dan penuh kesungguhan hati dalam belajar mengembangkannya, lambat laun keyakinan dan kepercayaan diri kita akan tumbuh dengan sehat, yang akan membawa kita pada langkah menuju kemenangan dan kesuksesan. Metro FM.
1: Two in One. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.

0: lagi sibuk nggak temenin Mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pa. Temenin Mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Mana kampus? Barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga, dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
0: Petra 105.7 FM.

0: Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kajasindo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: Wan. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Menyebut sejarah keberadaan Islam di Yogyakarta gak bisa lepas dari Kampung Kauman yang ada di sebelah barat Keraton Yogyakarta. Nah, Kampung Kauman ini pada zaman kerajaan merupakan tempat bagi 9 ketip atau penghulu yang ditugaskan keraton untuk membawahi urusan agama. Kampung ini memiliki peran besar dalam gerakan keagamaan Islam. Nah, di masa perjuangan kemerdekaan, kampung ini menjadi tempat berdirinya gerakan Islam Muhammadiyah. Di kampung ini juga bisa ditemui sebuah sekolah lanjutan yang telah berdiri sejak tahun 1919. Awal berdirinya, sekolah itu bernama Hochschule Muhammadiyah dan kemudian diganti menjadi Quick School pada tahun 1923. Nah, sekolah yang juga didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pada tahun 1930 akhirnya dipecah menjadi dua, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, bangunan yang paling terkenal yang termasuk dalam kompleks Kampung Kauman ini adalah Masjid Agung. Nah, masjid ini menjadi masjid pusat di wilayah Kesultanan yang didirikan sejak 16 tahun setelah berdirinya Keraton Yogyakarta. Nah, arsitektur masjid yang sepenuhnya bercorak Jawa ini dirancang oleh Tumenggung Wirjo.

0: Cetera FM.
1: Two in One. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: always miss her. But her love is like the wind. I can't see it, but I can feel it.
1: Ada gerakan seekor laba-laba yang sedang membuat sarangnya di antara ranting sebatang pohon tempat dia duduk sambil melamun. Dengan perasaan iseng dan kesal, diambilnya sebatang ranting, dan segera sarang laba-laba itu pun menjadi korban kejengkelan dan keisengannya, dirusak tanpa ampun. Perhatiannya teralih sementara untuk mengamati ulah si laba-laba. Dalam hati, dia ingin tahu kira-kira apa yang akan dikerjakan laba-laba setelah sarangnya hancur oleh tangan isengnya. Apakah laba-laba akan lari terbirit-birit? Atau dia akan membuat kembali sarangnya di tempat lain? Pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban untuk waktu yang lama. Karena si laba-laba kembali ke tempatnya semula, mulai mengulang kegiatan yang sama. Merayap, merajut, melompat. Setiap helai benang dipintalnya dari awal. Semakin lama, semakin lebar, dan hampir menyelesaikan seluruh pembuatan sarang barunya. Setelah menyaksikan usaha si laba-laba yang sibuk bekerja lagi dengan penuh semangat memperbaiki dan membuat sarang baru, kembali ranting si pemuda beraksi dengan tujuan menghancurkan sarang tersebut untuk kedua kalinya. Dengan perasaan puas dan ingin tahu, diamati ulah si laba-laba. Apa gerangan yang akan dikerjakan setelah pengerusakan sarang kedua kalinya? Ternyata, untuk ketiga kalinya, laba-laba mengulangi kegiatannya. Kembali mulai dari awal, dengan bersemangat, merayap, merajut, melompat dengan setiap helai benang yang dihasilkan dari tubuhnya. Memintal membuat sarang sedikit demi sedikit. Melihat dan mengamati ulah laba-laba membangun sarang yang telah hancur untuk ketiga kalinya. Saat itulah si pemuda mendadak sontak tersadarkan. Tidak peduli berapa kali sarang laba-laba dirusak dan dihancurkan, sebanyak itu pula laba-laba membangun sarangnya kembali. Dengan giat bekerja tanpa mengenal lelah. Semangat binatang kecil sungguh luar biasa. Hal itu menimbulkan perasaan malu si pemuda. Karena sesungguhnya si pemuda berada di taman itu dengan hati dan perasaan gundah. Karena dia baru saja mengalami satu kali kegagalan. Melihat semangat pantang menyerah laba-laba, dia pun berjanji dalam hati, aku tidak pantas mengeluh dan putus asa karena telah mengalami satu kali kegagalan. Aku harus bangkit lagi, berjuang dengan lebih giat dan siap memerangi setiap kegagalan yang menghadang. Seperti semangat laba-laba kecil yang membangun sarangnya kembali dari setiap kehancuran.

Pendengar yang berbahagia, kegagalan bukan berarti kita harus menyerah, apalagi putus asa. Kegagalan

0: itu berarti kita harus introspeksi diri dan berikhtiar lebih keras dari hari kemarin. Selama kita masih memiliki tujuan yang menggairahkan untuk dicapai, tidak pantas kita patah semangat di tengah jalan. Karena dalam kenyataannya, tidak ada sukses sejati yang tercipta tanpa melewati kegagalan. Jangan takut gagal. Sebaik sejengkung kuatkan. Kegagalan adalah bagian kecil dari sebuah proses kesuksesan.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Dan kau berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-0020-24567, 0274-885-481.
3: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7 FM.

0: Dua, langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini, Andre Mungso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Sopai, cai chan chilai. Gagal, bangkit lagi. Di suatu sore hari, tampak seorang pemuda tengah berada di sebuah taman umum. Dari raut wajahnya, tampak kesedihan, kekecewaan, dan frustasi yang menggantung di sana. Dia sebentar berjalan dengan langkah gontai dan kepala tertunduk lesu. Sebentar terduduk dan menghela napas panjang. Kegiatan itu diulang berkali-kali, seakan dia tidak tahu apa yang hendak dilakukannya. Saat itu, tiba-tiba pandangan matanya terpaku pada gerakan seekor laba-laba yang sedang membuat sarangnya di antara ranting sebatang pohon tempat dia duduk sambil melamun. Dengan perasaan iseng dan kesal, diambilnya sebatang ranting dan segera sarang laba-laba itu pun menjadi korban kejengkelan dan keisengannya, dirusak tanpa ampun. Perhatiannya teralih sementara untuk mengamati ulah si laba-laba. Dalam hati, dia ingin tahu kira-kira apa yang akan dikerjakan laba-laba setelah sarangnya hancur oleh tangan isengnya. Apakah laba-laba akan lari terbirit-birit? Atau dia akan membuat kembali sarangnya di tempat lain? Pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban untuk waktu yang lama. Karena si laba-laba kembali ke tempatnya semula, mulai mengulang kegiatan yang sama. Merayap, merajut, melompat. Setiap helai benang dipintalnya dari awal. Semakin lama, semakin lebar, dan hampir menyelesaikan seluruh pembuatan sarang barunya. Setelah menyaksikan usaha si laba-laba yang sibuk bekerja lagi dengan penuh semangat memperbaiki dan membuat sarang baru, kembali ranting si pemuda beraksi dengan tujuan menghancurkan sarang tersebut untuk kedua kalinya. Dengan perasaan puas dan ingin tahu, diamati ulah si laba-laba. Apa gerangan yang akan dikerjakan setelah pengerusakan sarang kedua kalinya? Ternyata, untuk ketiga kalinya, laba-laba mengulangi kegiatannya. Kembali mulai dari awal, dengan bersemangat, merayap, merajut, melompat dengan setiap helai benang yang dihasilkan dari tubuhnya. Memintal membuat sarang sedikit demi sedikit. Melihat dan mengamati ulah laba-laba membangun sarang yang telah hancur untuk ketiga kalinya. Saat itulah si pemuda mendadak sontak tersadarkan. Tidak peduli berapa kali sarang laba-laba dirusak dan dihancurkan, sebanyak itu pula laba-laba membangun sarangnya kembali. Dengan giat bekerja tanpa mengenal lelah. Semangat binatang kecil sungguh luar biasa. Hal itu menimbulkan perasaan malu si pemuda. Karena sesungguhnya si pemuda berada di taman itu dengan hati dan perasaan gundah. Karena dia baru saja mengalami satu kali kegagalan. Melihat semangat pantang menyerah laba-laba, dia pun berjanji dalam hati, aku tidak pantas mengeluh dan putus asa karena telah mengalami satu kali kegagalan. Aku harus bangkit lagi, berjuang dengan lebih giat dan siap memerangi setiap kegagalan yang menghadang. Seperti semangat laba-laba kecil yang membangun sarangnya kembali dari setiap kehancuran.

0: Pendengar yang berbahagia, kegagalan bukan berarti kita harus menyerah, apalagi putus asa. Kegagalan itu berarti kita harus introspeksi diri dan berikhtiar lebih keras dari hari kemarin. Selama kita masih memiliki tujuan yang menggairahkan untuk dicapai, tidak pantas kita patah semangat di tengah jalan. Karena dalam kenyataannya, tidak ada sukses sejati yang tercipta tanpa melewati kegagalan. Jangan takut gagal. Sebaik sejengkung kuatkan. Kegagalan adalah bagian kecil dari sebuah proses kesuksesan.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Hi, Karmu Logi.
4: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
3: Tudag Keja Sindo Bellum.
4: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
5: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
6: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481.
7: 2-in-1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
8: Love and inspiration.
9: Petra 105.7

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata jaminan. Saudara, peribahasa yang berbunyi, tak ada rotan, akar pun jadi, mungkin sudah ada dalam benak pencuri yang satu ini loh. Ya, meskipun dirinya berhasil masuk ke sebuah restoran dengan sangat mudah, namun karena tak juga dapat membuka mesin uang dan mengambilnya, maka dia pun mengambil beberapa ayam goreng yang menjadi salah satu menu di restoran tersebut dan kemudian bergegas untuk melarikan diri. Sayangnya beberapa saat kemudian ia berhasil ditangkap polisi dan membawanya ke pengadilan. Walaupun dia mendapat tuntutan penyerangan dan perampokan ringan, akan tetapi hakim yang menangani kasusnya menetapkan uang jaminan bagi dirinya sebesar $13,500. Ya, jumlah yang sangat besar jika dibandingkan dengan harga beberapa potong ayam goreng yang telah berhasil dicurinya. Saudara, jaminan dapat berarti sebagai janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain apabila utang atau kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Jaminan menjadi salah satu bentuk kewajiban yang harus dilunasi oleh setiap orang. Jika tidak, maka urusan atau masalah yang ada akan semakin rumit dan berbelit-belit. Ya, tentu saja, tak ada seorang pun dari kita yang ingin berada dalam kemelut tersebut, bukan? Untuk itu, berusaha selalu berlaku benar dan tertib dimanapun kita berada. Bukannya dengan sengaja melanggar aturan, hukum, adat, bahkan norma-norma yang ada dalam masyarakat kita. Ya, bagaimanapun juga setiap kita memiliki hak yang sama untuk hidup dengan penuh kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, keadilan, dan sukacita yang sebenarnya. Ya, daripada terbelit dalam berbagai persoalan yang hanya akan membuat hidup kita jadi semakin menderita pada akhirnya, baiklah, kita jaga keseimbangan antara keinginan dan juga kemampuan yang kita miliki. Jika kita memang mampu, jangan juga berlaku semaunya dan jadi tinggi hati. Sebab sejatinya keberadaan kita semua sama di hadapan Tuhan. Yang membedakan adalah kesediaan kita untuk menjalankan semua kehendak dan kebenarannya semata. Setiap orang yang bersedia melaksanakannya pasti akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang telah dijanjikannya. Sebab Tuhan sendiri yang memberikan jaminan kepastian akan kehidupan kekal yang sesungguhnya. Nah, mengapa juga kita masih meragukan dan tidak mempercayainya dengan sungguh-sungguh? Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: 105,7 Petra FM.
1: Selamat malam sahabat Petra. Kita berjumpa kembali dalam program Suara Gembala bersama dengan Pendeta Theophilus Hendra dari GKB KAL Semarang. Sahabat Petra, tetap bersama dengan kami di program Suara Gembala malam ini.
2: Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam Suara Gembala kali ini kita akan merenungkan tulisan surat dari Rasul Paulus, bagian dari surat Paulus kepada jemaat Filipi. Jadi Paulus pada waktu itu dia berada dalam penjara, dia menuliskan surat kepada jemaat Filipi. Nah, kita akan lihat ayat yang ke-15 dari Filipi 1. Ini kesaksian Paulus dalam penjara, ini bagian dari itu. Ayat 15. Dia katakan ada orang yang memberitakan Kristus, jadi memberitakan Injil tentang Kristus, karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Nah, ini kalau direnungkan ayat ini lucu, saudaraku ya. Aneh ayatnya. Orang memberitakan Kristus, tapi kok daya dorong atau motivasinya itu dengki dan perselisihan. Kok bisa, saudara? Tapi itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ada orang-orang yang seperti itu. Mereka memberitakan Kristus. Mereka berkhotbah tentang Kristus. Tetapi semangat yang ada di balik apa yang mereka lakukan, itu sebetulnya ada dengki atau iri hati, dan juga ada perselisihan, perbedaan pendapat. Yang sekarang dengki dulu aja kita bahas, saudaraku ya. Dengki. Dengki kepada siapa? Ya mungkin dengki kepada Rasul Paulus. Karena Paulus itu kan pintar sekali orangnya. Kalau dia menguraikan kebenaran firman Tuhan, dia menguraikan tentang Kristus, ya kristologinya Paulus itu kan kuat sekali. Dia berbicara tentang Injil itu dengan begitu jelas. Dan orang-orang banyak yang mengagumi Rasul Paulus. Nah, ternyata ada pemberita-pemberita Injil yang lain yang tidak sehebat Paulus di dalam, ya di dalam hal-hal yang menjadi kekuatan Paulus tersebut. Mereka iri. Iri, dan karena iri mereka juga apa ya, rasanya ingin bersaing. Jadi semangatnya itu sebetulnya semangat gak mau kalah sama Paulus. Dan ketika Paulus ditangkap dan masuk penjara, mereka berapi-api memberitakan Kristus, tetapi dorongan atau semangat yang menggerakkan mereka untuk memberitakan Kristus, memberitakan Injil itu sesungguhnya adalah iri, dengki kepada keberhasilan dan kehebatan dari Rasul Paulus. Itu ada ternyata yang model seperti itu, saudaraku. Nah, kalau ini tertulis dalam kitab suci, ya kita seyogyanya ya, saudaraku, setiap kali kita bersemangat terhadap pekerjaan Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan kita bersemangat melakukan apa saja, kita izinkan Roh Kudus itu mengoreksi sedalam-dalam lubuk hati kita. Apa sih yang membuat kamu itu begitu bersemangat? Kalau memang seperti yang dikatakan dengan maksud baik, artinya dengan maksud yang memang benar, murni, karena memang orangnya menyerahkan diri pada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan, dan dia bergerak oleh pimpinan Roh Kudus, dia memberitakan Injil, memberitakan Kristus, bukan karena iri hati kepada Paulus atau pada hamba Tuhan yang lain, kemudian dia dengan semangat persaingan dia mencoba untuk melakukan apa yang dia kerjakan dengan memberitakan Kristus tersebut. Nah, saudaraku, kalau sudah koreksi diri, evaluasi diri, dan Roh Kudus berkata, kamu murni nak, kamu gak apa-apa, terus aku yang akan menopang kamu memberitakan Injil, ya sudah, saudara, lakukan. Tetapi kalau Roh Kudus menegur, kamu ada iri kan? Iri kepada keberhasilan si A, keberhasilan si B. Itu dulu kan sekolah teologi bareng-bareng kamu, dia kan orangnya biasa-biasa, tapi begitu masuk dalam ladang pelayanan, dia langsung diangkat Tuhan, melejit, karunia-karunia dinyatakan melalui pelayanannya. Kamu tidak, ada iri. Apakah seperti itu? Yang kemudian dengan semangat bersaing pengen buat yang beda. Nah, kalau sudah iri itu biasanya mereka, orang-orang semacam ini, motivasinya itu dengki, iri. Dalam melayani, dia hanya ingin berbeda. Berbeda dengan orang yang dia iri itu. Nah, kalau sudah begitu biasanya nanti ada kata-kata sindiran di dalam khotbah-khotbahnya yang mengeritik akan teman yang tanda kutip sukses tersebut. Ini manusiawi, saudaraku, tapi ini dipakai oleh setan untuk memecah belah dan juga mencemari akan hati dari hamba-hamba Tuhan, para pemberita Injil. Kita harus waspada, saudaraku. Ya, itu dengki. Kemudian perselisihan. Nah, perselisihan ini begini. Perselisihan yang terjadi di antara hamba-hamba Tuhan itu biasanya kan karena doktrin ya. Ada doktrin. Doktrin itu ada yang major, jadi yang prinsip. Kalau yang prinsip kita nggak boleh berkompromi. Tapi ada juga yang sebetulnya tidak prinsip. Misalnya hamba Tuhan A percaya pengangkatan terjadi sebelum Antikris. Hamba Tuhan B percaya bahwa pengangkatan itu terjadi setelah masa Antikris berkuasa. Nah, yang soal begini ini jangan dijadikan pokok persoalan yang menyebabkan nantinya saling mencerca, saling mengkritik dengan tajam dan bahkan menyesat-nyesatkan, saudaraku. Ini ketidakdewasaan. Nah, itu perselisihan di dalam perbedaan pengajaran, saudaraku. Tapi kalau soal Yesus Kristus adalah Putra Allah, Juru Selamat, firman yang menjadi manusia, satu hakikat dengan Bapa itu clear, artinya tidak jadi masalah. Mestinya yang begini ini ya sudah biar. Toh yang soal pengangkatan kan sama-sama belum terjadi, tunggu aja. Masing-masing punya argumen, masing-masing punya pengajaran yang berbeda, ya silakan. Bukankah itu sesuatu yang memang oleh Tuhan misterinya belum dibuka? Ya biar. Tapi seringkali perselisihan semacam itu dipakai untuk membuat orang bersemangat untuk memberitakan Kristus. Nah, ini keliru. Memberitakan Kristus maksudnya harus murni, harus baik. Nah, ayat yang ke-6, saudaraku, kita lihat. Ayat yang ke-16. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Ini yang baik tadi, saudaraku, yang murni ya. Memberitakan Kristus karena kasih. Ini yang benar, saudaraku. Kalau kita memberitakan Injil kepada siapa saja, kita harus tanya pada Roh Kudus, apakah di lubuk hatiku yang terdalam ada kasih? Sebab Tuhan Yesus itu datang ke muka bumi ini, dia menyerahkan dirinya menjadi korban tebusan bagi umat manusia, bahkan dia rela menjadi anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia, naik ke kayu salib, mati ganti manusia yang berdosa. Nah, kalau Tuhan aja datang dan menyerahkan diri seperti itu, kita tahu motivasi yang mendorong Tuhan lakukan itu apa? Kasih Bapa yang bekerja di dalam diri Yesus Kristus sehingga dia rela menyerahkan dirinya supaya manusia berdosa beroleh jalan keselamatan. Nah, itu karena kasih. Nah, Roh yang sama inilah yang harus ada pada kita ketika kita memberitakan tentang Kristus Yesus Tuhan kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Karena kasih. Jadi bukan karena tadi perbedaan pandangan dalam hal-hal minor ya, hal-hal minor dalam teologi ya. Yang satunya Calvinis, yang satunya Arminian. Ya sudahlah, itu jadikan wacana saja, tapi jangan sampai menjadi benturan yang saling menyesatkan. Yang satunya semangat, tapi semangatnya semangat yang menurut saya gak murni, saudaraku. Yang murni itu karena kasih ketika memberitakan Injil. Dikatakan, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Jadi, ada orang memberitakan Injil bukan karena dengki pada Paulus, bukan karena berselisih dengan Paulus tentang pandangan-pandangan teologi, ya bukan. Tapi karena Paulus terpenjara demi membela Injil, maka mereka melanjutkan akan apa yang telah dikerjakan oleh Rasul Paulus yang terpenjara pada waktu itu. Mereka yang ada di luar ini melanjutkan. Nah, ini yang benar, saudaraku, karena kasih. baik kasih kepada jiwa-jiwa maupun kasih kepada Rasul Paulus yang memang secara fisik dia tidak mungkin bisa memberitakan Injil dengan bebas karena dia di penjara. Ayat 17, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri. Nah ini ada juga kepentingan diri mereka sendiri. Nah ini yang kepentingan diri sendiri ini kepentingan apa? Apakah kepentingan keuangan barangkali ya saudaraku ya? Kepentingan cari nama, kepentingan cari popularitas, ya kita nggak tahu apa saja itu yang dimaksud dengan kepentingan sendiri. Dan dengan maksud yang tidak ikhlas, tidak murni, tidak sincere, ya, tidak ikhlas. Kemurnian hati ini perlu sekali di dalam memberitakan Injil. Ikhlas, murni, sincere atau tidak, ya. Nah, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Lu kok bisa memberitakan Injil, memberitakan Kristus, tapi dalam hati itu ada, nah kamu yang di penjara, Paulus kamu yang ada di penjara, aku bebas dan sekarang aku sukses di luar, apakah kamu tidak sedih kamu di dalam sana, ini lihat aku populer, aku hebat di luaran. Sangkanya ya dengan demikian tidak ikhlas, Injilnya itu tidak murni keluar dalam dari kasih Kristus. Tetapi Injil yang disampaikan itu ada tujuan yang lain, tujuan sampingan. Memang mereka memberitakan Injil, tapi ada tujuan sampingan yaitu apa? Biar Paulus menderita. Lihat ini aku sekarang naik daun begitu. Apakah seperti itu, saudara? Kamu yang dulunya hebat, kamu yang dulunya dielulukan, sekarang kamu terpenjara, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang inilah aku. Pemberita Injil yang tidak kalah dari Paulus. Apakah seperti itu, saudaraku? Ya, ini yang Paulus katakan. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Dipikir Paulus jengkel. Dipikir Paulus orang Semarang bilang gonduk gitu ya, saudaraku ya. Nah, ayat 18 inilah kesimpulan, saudaraku. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Bagi Paulus, asal nama Yesus diberitakan, it's okay. Baik dengan maksud Paulus, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Jadi mereka-mereka yang memberitakan Injil dengan motivasi yang tidak murni, bahkan ada terbesit di dalam hati mereka untuk menyakiti hati, melukai hati dari Paulus yang terpenjara. Itu Paulus berkata, bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tetapi tentang hal itu aku bersuka cita. Jadi Paulus itu bersuka cita, saudaraku. Enggak peduli motivasimu apa, asal Kristus diberitakan, aku bersuka cita. Dan aku akan tetap bersuka cita. Ya, yang mungkin yang Paulus tidak bersuka cita kalau yang sesat yang diajarkan. Ya, artinya secara major itu sesat. Misalnya Arianisme diberitakan itu Paulus pasti tidak bersuka cita, berduka cita pasti. Tapi selama yang diberitakan tetap Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, Putra Allah, Firman yang menjadi manusia, Juru Selamat dunia, barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal, Paulus bersuka cita. Bagi Paulus, siapapun yang memberitakan, bahkan maksud apapun dibalik pemberitaan itu tidak masalah. Asal Injil diberitakan, aku bersuka cita. Saudaraku, mari kita belajar dari Rasul Paulus. Tapi kita juga belajar dari teguran firman ini. Apakah ketika kita melayani Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan Kristus, ada motivasi-motivasi tersembunyi yang tidak murni seperti itu? Kalau ada, cepat bertobat supaya Tuhan menguduskan kita. Tuhan Yesus memberkati.
1: Demikian sahabat Petra, program Suara Gembala malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk keluarga Loka Prawiro yang sudah mendukung program ini. Kita akan berjumpa kembali di program Suara Gembala selanjutnya dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
0: 105,7 Petra. Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
3: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
7: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu. Beres, kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama. Kredit Union.
3: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
4: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
5: Seratus lima koma tujuh Petra FM.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Filipi pasal 3. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Filipi pasal 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Renungan hari ini berjudul Melupakan yang di belakang. Sekarang ini banyak orang yang bangga dan berlomba mengunggah foto atau cerita di media sosial untuk memperlihatkan pencapaian hal-hal lahiriah. Rasul Paulus menyatakan, jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, ia lebih lagi. Namun apa yang dahulu merupakan keuntungan baginya, sekarang dianggap kerugian karena Kristus. Rasul Paulus melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya memperoleh Kristus. Beberapa bulan setelah suami saya meninggalkan pekerjaan di sebuah bank asing ternama dan beralih menjalani pelayanan sepenuh waktu, atasannya menelepon dan mengajak untuk bergabung kembali membantu mengerjakan proyek. Sempat timbul keraguan, mengingat saat itu kami dalam proses penyesuaian secara ekonomi dengan kondisi penghasilan suami yang sudah tidak bekerja lagi di bank asing. Bersyukur kepada Tuhan, kami belajar untuk konsisten melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan dan memutuskan untuk tidak menerima tawaran tersebut dan fokus lanjut melayani Tuhan sepenuh waktu. Istri Lot mendapat perintah untuk lari menyelamatkan nyawa dan jangan menoleh ke belakang. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Mari kita melupakan apa yang telah di belakang. Jangan menjadikan hal-hal lahiriah yang selama ini kita banggakan dan kejar sebagai prioritas utama dan tujuan hidup. Pikiran kita tidak semata-mata hanya untuk perkara duniawi, tetapi mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan dan berlari terus menuju tujuan akhir untuk mendapatkan kemenangan, yaitu hidup di surga. Untuk itulah Allah memanggil kita melalui Kristus Yesus. Jangan arahkan diri hanya kepada hal-hal lahiriah dan perkara duniawi, tetapi arahkan diri kepada hal-hal rohani dan perkara surgawi.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

hati yang penuh dengan belas kasihan, yang

Selamat malam sahabat Petra, Shalom. Kembali kita jumpa di dalam ruang acara Doa Malam Radio Petra 105,7 FM Love and Inspiration. Nah sahabat Petra, jumpa dengan saya Pendeta Indrianto Adiatmo dari GKJ Dagen Palur Klase Solo untuk pelayanan komunikasi masyarakat Diakoma PGI Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar sahabat Petra malam hari ini setelah seharian melakukan aktivitas dari pagi, siang, sore hingga malam hari? Bukankah Tuhan Allah kita sang pemberi kehidupan yang boleh kita sapa Bapa di dalam Tuhan Yesus itu selalu menyertai, memberkati kita? Bukankah demikian sahabat Petra? Ya dan amin. Nah sahabat Petra, setelah kita boleh melihat perjalanan hidup kita, kita introspeksi diri, juga mungkin ada di antara sahabat Petra yang mengalami kesulitan hidup, ada tantangan, rintangan, ada masalah, ya, mungkin juga ada yang menderita sakit hari ini. Mari sahabat Petra, firman Tuhan pagi tadi menuntun kita, ya, untuk meneliti, introspeksi diri, ya, dan menemukan mengapa aku saat ini mengalami pergumulan hidup. Dan dalam kondisi bergumul dengan masalah, bagaimana sikap imanku? Ya, kita dibimbing untuk datang kepada Tuhan dalam keadaan kita masing-masing, juga di dalam situasi masa-masa sulit, masa-masa suram. Maka sahabat Petra, mari malam hari ini kita menyerahkan diri kita, bersimpuh di hadapan Tuhan, berdoa malam bersama. Mari saya hantarkan doa malam kita. Ya Allah yang boleh kami sapa Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami bertelut bersama di hadapan-Mu dalam doa malam hari kami ini. Tuhan, kami bersyukur atas semua berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dan berkat kuasa-Mu menolong kami di tengah kebutuhan hidup, persoalan, pergumulan, masalah. Tuhan, Engkau telah hadir dan menolong kami. Namun demikian ya Tuhan, jika masih ada sahabat-sahabat Petra yang Tuhan izinkan untuk masih menderita sakit, masih bergumul dengan masalah-masalah kehidupannya, masih mengalami masa-masa suram, kepada-Mu ya Tuhan kami berdoa, berserah diri di tengah-tengah situasi yang mungkin kami berat merasakan ini semua. Tuhan, kami berkeluh kesah kepada-Mu karena Engkau mengizinkan kami umat-Mu untuk berkeluh kesah, menyampaikan segala situasi, masalah, pergumulan hidup kami. Tuhan, kepada-Mu kami mohon, sahabat Petra yang sakit, biarlah Engkau angkat sakit penyakitnya Tuhan. Tuhan, berkati segala ikhtiar, usaha pengobatan, baik medis maupun pengobatan yang lain yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati. Demikian pula kami yang mengalami masalah dengan perekonomian pribadi maupun keluarga, Tuhan tolong. Kami telah berusaha Tuhan, tapi jika saat ini sahabat Petra masih belum terbebas dari pergumulan masalah ekonomi pribadi maupun keluarga, Tuhan tolong. Engkaulah Allah yang maha kaya, kami percaya Engkau mampu untuk membebaskan kami dari kesulitan ekonomi. Oleh karena kepada-Mu Tuhan, kami berserah diri, kami serahkan segala usaha pekerjaan kami dan upaya-upaya ikhtiar yang lain di dalam berkat Tuhan. Kami yang mengalami pergumulan keluarga, hubungan yang kurang harmonis antara pasangan hidup, antara orang tua dengan anak-anak, antar saudara, Tuhan, Engkaulah Sang Raja Damai ya Tuhan Yesus. Hadirlah Tuhan, tolonglah kami, karuniakanlah roh kedamaian kepada kami semua, dan Tuhan bebaskan dari masalah yang membuat hubungan keluarga menjadi tidak baik, menjadi retak. Tuhan, pulihkan di dalam kuasa dan cinta kasih-Mu ya Raja Damai kami. Tuhan, jika kami mengalami persoalan pribadi, Engkau tolong Tuhan, Engkaulah sahabat kami, Engkaulah sahabat sejati yang berkenan menolong, mendengar keluh kesah kami.
Engkau yang berkenan menyertai kami sehingga kami tidak putus asa Tuhan. Kami tetap mempunyai pengharapan akan hidup masa depan kami. Tolong kami Tuhan untuk dijauhkan dari godaan melakukan hal-hal yang merugikan diri kami. Dijauhkan kami dari pikiran-pikiran jahat untuk mengakhiri hidup kami. Jangan biarkan anak-anakmu putus asa menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Tolong Tuhan, tolong kami semua. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini berada dalam masa-masa sulit oleh karena berbagai persoalan. Kami serahkan persoalan politik terkhusus di Papua, persoalan ekologis lingkungan di mana pemerintah melaksanakan program strategis nasional tetapi menghadapi penolakan, menghadapi kritik, menghadapi koreksi dari masyarakat Papua maupun dari pihak-pihak yang memang melihat program ini menimbulkan ekses akibat yang bisa mengkhawatirkan karena merusak lingkungan. Mohon Tuhan hikmat-Mu turun atas para pemimpin negeri ini sehingga boleh membuat program-program yang memang terbaik seturut dengan kehendak Allah Sang Pencipta untuk tidak merusak alam, sebaliknya mengolah alam dengan bijaksana sehingga akhirnya Tuhan, bangsa kami, khususnya masyarakat Papua boleh hidup sejahtera tapi tetap terlindungi dari ancaman perusakan alam, banjir karena deforestasi atau pembabatan hutan yang tidak berimbang dengan penanaman, kemudian menjaga kelestarian alam. Tuhan tolong semua pihak, baik pemerintah, pemerintah daerah maupun juga masyarakat Papua dan lembaga-lembaga yang peduli dengan kehidupan sesama anak bangsa. Tuhan, hikmat Roh Kudus turun atas kami semua sehingga kami boleh menyikapi ini dengan tenang, dengan bersama-sama mengupayakan yang terbaik dan tidak berpegang pada kehendakku, kehendak kami, kehendak pemerintah atau kehendak masyarakat, melainkan kehendak Tuhan yang boleh kami ikuti, mana yang terbaik yang boleh kami lakukan. Kami juga berdoa untuk gangguan keamanan yang kadang masih muncul di tanah Papua, konflik-konflik bersenjata. Tuhan, Engkaulah Raja Damai, kepada-Mu kami mohon pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kami. Demikian pula dengan krisis ekonomi, melambungnya nilai dolar dibandingkan dengan nilai rupiah yang terpuruk. Tuhan, situasi ini menggambarkan situasi ekonomi yang tidak mudah, situasi ekonomi global yang menyulitkan kehidupan ekonomi di negara kami Indonesia ini, yang mendatangkan penderitaan bukan hanya pada pengelola negara, tetapi bagi kami semua warga negara. Oleh karena itu Tuhan, tolong mampukan dengan hikmat-Mu pemerintah, bangsa dan negara ini boleh menemukan solusi untuk mengatasi situasi ekonomi yang berat ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap gerakan yang mengkritisi pemerintah, ya Tuhan, semua bersikap kritis ya, namun memang semuanya bertujuan baik. Kiranya Tuhan, Kau pertemukan dua pandangan di mana pemerintah yang melakukan program-program pemerintah bagi bangsa dan negara kami tentu bertujuan baik. Demikian pula kritik-kritik yang datang yang tentu juga bertujuan baik. Kiranya Tuhan, Roh hikmat kebijaksanaan turun atas kami semua, atas pejabat negara kami, atas semua pemimpin masyarakat, para ahli di bidang masing-masing. Kiranya Tuhan, kami semua mengupayakan situasi bangsa negara kami ini terbebas dari kemunduran, terbebas dari kehancuran, sebaliknya boleh melangkah maju, melepaskan diri dari krisis yang menghimpit kehidupan negara bangsa kami ini, sehingga akhirnya boleh dipulihkan, semua boleh merasakan kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan di seluruh muka bumi ini, perdamaian dunia kiranya boleh tercipta di tengah situasi konflik yang masih terjadi di Timur Tengah. Kami bersyukur atas setiap perkembangan upaya-upaya perdamaian, gencatan senjata melalui perundingan diplomatis, baik di Timur Tengah, di Ukraina, di
di Thailand dan belahan bumi yang lain, Tuhan. Engkaulah Sang Raja Damai. Biarlah kehendak Sang Raja Damai terjadi atas kehidupan di muka bumi ini, sehingga kami boleh merasakan kehidupan yang rukun damai antar bangsa, antar negeri, dan kami yang hidup di Indonesia juga merasakan kedamaian, ketentraman, keamanan. Tuhan, kami masih berdoa juga untuk penyelesaian kasus penghambatan terhadap ibadah sementara umat-Mu di Bantul melalui kasus GMS. Kiranya Tuhan, roh damai sejahtera boleh menaungi setiap pihak yang terlibat dan akhirnya boleh mengupayakan solusi terbaik bahwa kami boleh hidup beragama, beribadah seturut dengan keyakinan agama masing-masing seperti yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Tuhan, kami berdoa biarlah damai sejahtera turun atas Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan semua provinsi di semua penjuru Nusantara ini. Kami boleh merasakan berkat damai sejahtera-Mu turun atas kami semua, kehidupan rukun damai, saling menghargai, saling bertoleransi, sehingga setiap umat beragama boleh menjalankan ibadahnya seturut dengan agama dan keyakinan masing-masing. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mampukan pemerintah, aparat keamanan, penegak hukum, semuanya Tuhan. Tuhan mampukan berfungsi seturut dengan peran masing-masing untuk mendatangkan kehidupan yang tentram, damai, aman di bumi Nusantara ini. Terima kasih Tuhan. Jika sesaat lagi kami akan beristirahat malam, kiranya Tuhan sertai, berkati, naungi kami semua dengan perlindungan-Mu melalui penjagaan malaikat-malaikat-Mu, sehingga kami boleh beristirahat dengan tenang, dengan damai, dengan tidur yang optimal, yang berkualitas, sehingga besok pagi kami boleh bangun dalam keadaan sehat, segar, siap untuk mengisi hari baru karunia Tuhan di dalam kehidupan kami, melakukan karya-karya yang berkenan di hadapan-Mu, melakukan dan mengisi kehidupan kami seturut dengan kehendak Allah Bapa Sang Pencipta. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa syukur dan permohonan kami malam hari ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kami. Amin. Demikian sahabat Petra doa malam kita. Kita percaya Allah mendengar, Allah peduli, dan Allah akan menjawab doa kita seturut dengan kehendak-Nya pada waktunya. Terima kasih atas perhatian dan semua sahabat Petra yang boleh mengikuti ruang acara doa malam ini. Selamat beristirahat bagi yang beristirahat malam hari ini. Selamat terus berjaga berkarya bagi sahabat Petra yang masih harus berjaga malam hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati sahabat Petra semuanya. Amin. Sampai di sini jumpa kita. Shalom, salam pirukun.

0: Jalan Damar Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

Saya mempunyai seorang ayah. 6 tahun lalu dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Satu hal yang saya ingat dari ayah saya adalah, sesulit apapun keadaan ekonomi yang keluarga kami hadapi pada waktu itu, ayah selalu berusaha memberi yang terbaik buat kami anak-anaknya. Alkitab mencatat, jika yang jahat saja tahu pemberian yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang jauh lebih baik bagi yang meminta kepadanya.

0: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Tuhan Yesus, aku bersyukur kepada-Mu atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu kepada-Ku. Terimalah pujian-Ku, Tuhan.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

Selamat pagi, sahabat Petra. Shalom, salam pirukun. Kembali kita jumpa di dalam ruang acara Embun Pagi Radio Petra 105,7 FM, Love and Inspiration. Nah, sahabat Petra, apa kabar pagi hari ini? Tentu luar biasa di dalam berkat Tuhan, ya. Kita boleh bangun pagi dalam keadaan segar, sehat, menjemput hari yang baru karunia Tuhan. Walaupun ini sedikit mendung ya, sahabat Petra. Ya, baik cerah maupun mendung, baik hujan maupun panas, semua adalah berkat Tuhan. Kita sambut dengan syukur. Kembali kita jumpa dengan saya selaku hamba Tuhan, Pendeta Indrianto Adiatmo dari GKJ Dagen Palur Klasis Solo untuk pelayanan komunikasi masyarakat Yakoma PGI Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sahabat Petra, kita akan mengawali hari ini dengan syukur dan tentu dengan penyerahan diri kepada Tuhan lewat perenungan firman-Nya di ruang acara Embun Pagi Radio Petra ini. Nah, sahabat Petra, mari kita bersama terlebih dahulu berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang boleh kami sapa Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Naikkan pujian kepada-Mu ya Allah, ketika kami boleh bangun dari istirahat kami semalam dan kami mendapati diri kami dalam berkat Tuhan. Kami menyambut hari baru dengan menyerahkan diri kami kepada-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu menuntun kami, mengawali hari kami untuk siap dengan bekal yang dari Tuhan, menghadapi segala tugas kewajiban kami ataupun segala aktivitas yang kami lakukan sepanjang hari ini. Berfirmanlah Tuhan, biarlah hamba-Mu semuanya boleh dibukakan hati, jiwa, dan roh kami dengan cahaya hikmat Roh Kudus Tuhan. Sehingga Tuhan, kami boleh mengerti akan firman-Mu, kami boleh mengerti akan kehendak-Mu, dan kami boleh melaksanakannya di dalam kehidupan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Sahabat Petra, kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan yang hari ini kita baca dari Kitab Ratapan. Ya, kita buka sahabat Petra, Kitab Ratapan. Dalam bahasa Jawanya itu Kidung Pangadu ya. Kitab Ratapan ya. Pasalnya yang ke 3, Kitab Ratapan pasal yang ketiga. Kalau kita baca lengkap, kita akan membaca ayat 40 sampai 58. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 40 sampai 58. Tetapi saya akan membacakan ayat yang ke-40 saja. Mari kita baca bersama-sama. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Nah, sahabat Petra, renungan Embun Pagi kali ini mengambil tema Tuhan mendengar keluhanku. Sahabat Petra, sepanjang perjalanan hidup, kalau kita meneliti kehidupan kita ini, pernahkah kita masuk dalam suasana yang ya hidup yang suram begitu ya? Orang Jawa mengatakan peteng. Bahkan kalau betul-betul gelap itu peteng dedet gitu ya. Gelapnya itu sangat gitu ya. Di mana kita menghadapi masa-masa yang sulit, mungkin karena penyakit, mungkin karena persoalan pergumulan hidup, ekonomi, persoalan keluarga, ya mungkin juga kita menghadapi peristiwa yang mendatangkan penderitaan, kesengsaraan. Nah, pertanyaan bagi orang beriman, ya, di mana Tuhan dan apakah Tuhan membiarkan kita di tengah situasi yang suram itu? Ya, bagaimana Tuhan ya mendengar keluhan-keluhan kita? Ya. Apakah Tuhan tidak memperhatikan kita? Apakah Tuhan membiarkan kita? Nah, bagaimana sahabat Petra? Ya, ternyata kita tahu bahwa Tuhan itu, walaupun kita diizinkan untuk menerima cobaan, mengalami berbagai-bagai persoalan, ya bahkan sakit penyakit dan penderitaan-penderitaan yang lain, tetapi ternyata Allah menyertai kita.
Tuhan menguatkan kita, bahkan akhirnya Tuhan membebaskan kita keluar dari situasi yang sulit tadi. Kitab Ratapan pasal 3 ayat yang ke-40 tadi mengatakan, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Kita memeriksa bahwa situasinya memang tidak mudah. Situasinya itu situasi yang membuat hati saya suram, gelap, ya. Situasi yang membuat saya mungkin tergoda, ya, tidak pengharapan akan masa depan itu menjadi terganggu. Bahkan ada mungkin satu dua yang merasa imannya terguncang oleh berbagai peristiwa itu. Ada rasa cemas, ada rasa takut, ya. Nah, sahabat Petra, kita melihat di sini bahwa Tuhan itu hadir bagi orang yang percaya, dan Tuhan itu menguatkan kita dengan kehadirannya itu. Maka di ayat 57 dari kitab Ratapan tadi mengatakan demikian. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-57 dikatakan, engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Nah, sahabat Petra, di situ jelas bahwa Tuhan itu sungguh hadir. Dia memang mengizinkan pencobaan. Orang percaya bisa sakit, tidak terus sehat terus. Orang percaya bisa akhirnya dalam proses penuaan menjadi lemah tubuh. Dan akhirnya bahkan ya orang percaya pun mengalami berbagai situasi yang berat itu. Bukan berarti percaya Tuhan lalu bebas segala masalah, ya selalu sehat, selalu muda, nantinya tidak pernah mati. Itu adalah pemahaman firman yang keliru, ya pemahaman iman Kristen yang keliru. Tuhan izinkan semua terjadi, tetapi Allah hadir menyertai kita dan berkata, jangan takut. Nah, bacaan yang kedua kita ambil dari kitab Mazmur, sahabat Petra. Kitab Mazmur pasal yang ke-50, ya, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-15. Ya. Di sini kehadiran Tuhan itu nyata. Di ayat yang ke-7 dikatakan, dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Tuhan hadir dengan pernyataan diri yang jelas. Ya, ia benar-benar hadir, ya, bagi orang percaya untuk menyatakan kehadirannya itu dan menyatakan siapa dirinya yang hadir itu. Ia adalah Allah, Tuhan yang menciptakan kita, memberi kehidupan kepada kita, ya, dan mengizinkan segala peristiwa ini terjadi. Ya, dan Tuhan mau mendengar seruan kita yang mungkin ya sebagai manusia kalau kita menderita sakit ya mengaduhlah, aduh, aduh. Kalau kita menyebut Tuhan, ya, duh Gusti, ya, dalam penderitaan kita. Nah, di Mazmur 50 ayat 15 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Nah, dia tidak sekedar hadir, ya, lalu nonton, ya, nyawang, ya, melihat umatnya atau hambanya itu menderita dan dibiarkan. Tidak. Kita boleh berseru, kita boleh sambat, ya, kepada Tuhan, ya, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Dan apa yang dia kerjakan, Allah kita itu, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Di sini jelas bahwa Tuhan itu benar-benar hadir dan membebaskan kita dari segala penderitaan di masa-masa sulit itu. Mari sahabat Petra, kita terus percaya di tengah penderitaan ini. Bagi sahabat Petra yang saat ini terbaring sakit di rumah sakit, di puskesmas, di klinik-klinik perawatan atau di rumah, percaya Tuhan menyertai saudara. Tuhan akan membebaskan saudara dari sakit penyakit. Demikian pula dengan penderitaan-penderitaan yang lain. Keluarga yang mungkin sekarang ini sedang disabut persoalan ekonomi yang berat, kebutuhan yang setiap hari tak pernah berhenti, ya. Mari berseru kepada Tuhan, sebut nama Tuhan, ya, dan Tuhan akan menolong kita,
membebaskan kita dari situasi yang sulit itu. Jangan putus asa, Tuhan hadir. Nah, firman Tuhan, pemazmur mengatakan di sini, akhir dari kalimat di ayat 15 itu, engkau akan memuliakan aku. Mari kita tidak berhenti hanya ya, menerima berkat pembebasan atas segala penderitaan, atas segala persoalan, ya. Tetapi kita ingat, siapa yang melakukan itu? Tidak lain Allah kita, yang boleh kita sapa Bapa, sang pemberi kehidupan itu, yang membebaskan kita di dalam karya pertolongan penyelamatan Tuhan Yesus itu, kita muliakan Dia. Nah, di sini Rasul Paulus itu menulis pengalamannya di Kisah Para Rasul, ya. Kita melihat Kisah Para Rasul, ya, pasal yang ke-28, kalau kita baca lengkap ayat 1 sampai 10, kita melihat contoh. Seorang rasul pun juga mengalami pencobaan loh. Ketika Paulus ya, mengabarkan Injil di Malta, ya saudaraku, di sana itu dia digigit apa itu ular ya. Dikatakan di ayat 3, ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Loh, ternyata Rasul Tuhan Yesus pun ya digigit ular. Jadi tidak benar pemahaman nek, orang itu semakin beriman itu enggak akan menerima pencobaan. Ya, Rasul pun digigit ular, yuk, berani-beraninya ini ya. Nah, sahabat Petra, itu adalah pengalaman konkret. Tetapi ketika ular itu menggigit dan ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkannya hidup oleh Dewi Keadilan. Nah, kadang ada penghakimannya. Kalau sesama kita itu, apalagi sesama saudara seiman ya, sakit, ya dikunjungi di rumah sakit, lalu kita menjas. Nah, kamu menyembunyikan dosa apa sehingga kamu sakit? Wah, hebat ya. Sesama aja menghakimi orang lain berdosa ya, atau menyimpan dosa, menyembunyikan dosa ya. Seperti itu orang-orang ya di Malta itu melihat Rasul Paulus digigit ular ya, orang berkata, orang ini sudah pasti seorang pembunuh ya. Jadi mengatakan Rasul Paulus karena digigit ular pasti orang berdosa, orang jahat ya. Maka akan menerima penghukuman ya, karena mereka percaya bukan pada Allah, mereka mengatakan ya, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Mereka percaya pada dewa-dewi ya, saudaraku. Nah, kita pun walaupun kita orang percaya, kadang kita tergoda menilai, menghakimi sesama kita yang sedang hidup di masa suram, di masa sulit, di masa dia sakit dan sebagainya. Tuhan menegur kita melalui Kisah Para Rasul ini untuk tidak menghakimi. Karena apa yang terjadi kemudian? Ya, di ayat 5 dikatakan, tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Yang terjadi ini adalah bukti konkret. Seorang rasul bisa digigit ular, tetapi Allah menyertai dia dan Allah membebaskan dia dari ancaman bahaya bisa ular itu yang bisa membawa kepada kematian. Dan Paulus bebas dari itu semua. Karena apa? Allah peduli ya. Allah menyertai kita. Nah, sahabat Petra, disinilah maka setiap orang percaya ketika menerima pencobaan yang Tuhan izinkan, apapun bentuknya, kita yakin percaya Allah beserta kita, Allah memberkati kita, Allah menolong kita. Nah, mari kita bersama-sama melihat sekarang firman Tuhan di Kitab Ratapan tadi menuntun kita untuk introspeksi diri. Kalau aku Tuhan izinkan sakit ya, boleh bertanya pada diri kenapa. Oke, karena dokter mengatakan ya ada penyakit memang. Oke ya, tapi mungkin juga ada perenungan kenapa Tuhan mengizinkan ya pencobaan ini. Mungkin Tuhan punya maksud ya ketika dia izinkan pencobaan supaya kita apa? Melihat diri kita, memeriksa kelemahan kita, mungkin juga salah dan dosa kita. Lalu Tuhan memanggil, ya, bertobatlah, ya, bertobatlah, ya. Ayat 40 bagian B dikatakan, ya, ketika
di bagian muka dikatakan, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Dan endingnya apa? Berpaling kepada Tuhan. Itu artinya kita bertobat. Ya, itu yang pertama. Jadi memeriksa diri, introspeksi diri yang membawa kita kepada pertobatan yang tulus. Yang kedua, ya, datanglah kepada Tuhan. Ya, apalagi ketika menghadapi masa-masa sulit itu, ya, dan Tuhan akan menolong. Itu harus menjadi keyakinan kita. Ya. Kalau ternyata sampai sekarang Tuhan masih mengizinkan kita sakit, Tuhan masih mengizinkan kita menderita, ya, maka butir yang ketiga kesimpulan kita, percaya dan terus berserah kepada Dia. Ya. Dan yakin percaya suatu saat waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, waktu Tuhan akan datang, maka kita akan ditolongnya, dibebaskan dari segala sesuatu yang mencobai kita ini. Ya, tapi ingat, sabar, ya, waktu Tuhan akan tiba. Nah, tadi pemasmur mengatakan ketika kita menderita itu dan kadang mungkin kita tidak kuat, ya, sambat, ya, mengeluh, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jangan lupa, ya, kalau kita sudah disertai, ditolong, ya, dibebaskan dari masalah, maka muliakan Dia. Nah, ini yang kadang lupa, ya. Kadang lupa kalau kita sakit, kita berseru, sambat, tetapi ketika Tuhan sudah menolong, kita lupa bahwa Tuhan sudah mengulurkan tangannya. Maka muliakan Dia, bersaksi, ya, menceritakan tentang apa yang kita alami kepada sesama kita, supaya sesama kita, terlebih yang sedang mengalami masa-masa suram, boleh dikuatkan, boleh ditumbuhkan pengharapannya, dan akhirnya boleh juga lepas dari segala sesuatu yang mencobai hidupnya, bebas dari masa suram. Sahabat Petra, saya tadi di awal mengatakan bahwa pagi ini suasana pagi agak suram, ya, karena mendung, ya, bahkan di titik tertentu itu gerimis, ya. Ya, ingat, ya, Tuhan izinkan, ya, pagi ini matahari nampaknya belum muncul, ya, tapi pasti nanti akan, ya, terlihat sinarnya. Itu pertanda bahwa Tuhan memang terus hadir setiap hari bagi kita semua, bagi umatnya, dan memberikan kecerahan hidup pada waktunya sesuai yang dikehendakinya. Amin. Saat teduh bagi kita semua, kita akan berdoa bersama sahabat Petra. Mari kita berdoa. Allah, Bapa sang pencipta semesta alam raya, yang telah menciptakan kami satu persatu di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah dunia ini, kami mengucap syukur Tuhan izinkan kami mengarungi kehidupan sampai hari ini. Tuhan, kalau saat ini di antara sahabat Petra ada yang mengalami pencobaan, bahkan mengalami masa-masa suram dalam hidupnya karena sakit penyakit, karena berbagai pergumulan hidup, Tuhan, terima kasih Engkau telah berfirman dan meneguhkan kami semua. Oleh karena itu, Tuhan, kami serahkan kembali saudara-saudara kami yang sedang mengalami masa-masa suram kehidupan itu untuk boleh terus memegangi firman-Mu dan menyerahkan hidup kami hari ini dalam penyertaan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Engkaulah Sang Immanuel, Yesus Kristus yang hadir di dalam kehidupan kami, orang percaya. Tuhan, kami menyerahkan sahabat Petra yang masih belajar, biarlah boleh menyerahkan dirinya, boleh terus menimba ilmu, dibentuk karakternya di dalam bimbingan penyertaan Tuhan. Tuhan berkati guru-guru, Tuhan berkati dosen, Tuhan berkati setiap orang yang membimbing anak-anak dan generasi muda ini boleh bertumbuh di dalam kehendak Allah dan menuju kedewasaannya di dalam berkat Tuhan. Bagi sahabat Petra yang masih bekerja, ya, dan mengawali hari kerjanya, Tuhan sertai, Tuhan berkati pekerjaannya boleh berbuah, bermanfaat bagi sesama, bahkan juga mendatangkan berkat tidak hanya bagi dirinya, bagi keluarga, tetapi juga bagi sesamanya. Kami menyerahkan kaum lansia, Adi Yoswo, dengan segala aktivitas yang masih bisa dilakukan, Tuhan berkati sehingga di masa tua, di usia senja ini tetap bermakna
dan tetap menjadi berkat bagi sesamanya, baik bagi keluarga, bagi sesama warga jemaat, bahkan bagi masyarakat. Tuhan, kami menyerahkan setiap pribadi sahabat Petra di dalam bimbingan penyertaan Tuhan. Firman-Mu, ya dan amin, Engkau akan terus menyertai dan memberkati kami, menjadi penolong kami yang setia. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa, syukur, dan penyerahan diri ini di dalam nama Tuhan Yesus Sang Immanuel, Allah beserta kami. Amin. Sahabat Petra, demikian ruang embun pagi Radio Petra pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Dan jangan lupa, nanti malam kita akan berdoa bersama di dalam acara Doa Malam Radio Petra 105,7 FM. Sampai di sini, bagi para pelajar, selamat belajar. Bagi para karyawan-karyawati, para pekerja, selamat bekerja, berkarya di dalam penyertaan Tuhan. Dan bagi Adi Yoswo, lansia, sahabat Petra, ingat, Tuhan selalu menyertai kita sampai rambut memutih dan tubuh ini melemah, tapi roh dan jiwa kita tetap kuat di dalam Tuhan. Sampai di sini ruang acara Embun Pagi, sampai jumpa di ruang acara Doa Malam nanti malam. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Shalom, salam pirukun.

seperti Raja Daud di singgasana kemegahannya, di puncak segala sesuatu yang dia miliki. Tidak ada yang dapat memuaskan kerinduannya. Tidak ada yang membuat dia terpikat. Selain dia berkata, kerinduanku sesungguhnya waktu berjumpa muka dengan Sang Kekasih Tuhan.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Petra. Streaming Radio.

berita yang menggemparkan, berita yang menakutkan. Namun sebagai orang percaya, marilah kita berjaga-jaga.

0: dan sanggup untuk menghadapi hidup di akhir zaman.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Nah, dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari

0: SP Credit Union Dharma Prima Kita dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Credit Union.
1: Petra, streaming radio.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Petra,
3: Streaming Radio.

Saya mempunyai seorang ayah. 6 tahun lalu dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Satu hal yang saya ingat dari ayah saya adalah, sesulit apapun keadaan ekonomi yang keluarga kami hadapi pada waktu itu, ayah selalu berusaha memberi yang terbaik buat kami anak-anaknya. Alkitab mencatat, jika yang jahat saja tahu pemberian yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang jauh lebih baik bagi yang meminta kepadanya.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: bahwa mendapat kesesakan itu baik. Suatu hari kita akan melihat ke belakang dan memuji Tuhan atas kesukaran-kesukaran yang membentuk kita. Firman Tuhan dari Kitab Mazmur 119 ayat 71 sampai dengan 76.
1: Memang baik bagiku bahwa aku direndahkan, supaya aku mempelajari ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang Kau sampaikan lebih berharga bagiku daripada ribuan keping emas dan perak. Tangan-Mu telah menjadikan dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat mempelajari perintah-perintah-Mu. Orang yang takut kepada-Mu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap pada firman-Mu. Aku tahu ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil, dan bahwa dengan sepatutnya Engkau telah merendahkan aku. Kiranya kasih setia-Mu menghibur aku sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati, pemazmur bersuka cita dalam kesesakan karena penderitaan menambahkan pengenalan akan Tuhan padanya. Hati dan rohnya juga diperkaya. Baginya, pelajaran-pelajaran yang diperoleh tentang kesetiaan, kasih karunia, dan kebenaran Tuhan lebih penting daripada sekarung emas dan perak. Penderitaan memiliki dampak luar biasa pada iman orang percaya. Pikirkan bagaimana pengejaran Daud akan Tuhan meningkat ketika ia melarikan diri dari Saul. Masa-masa di antara kemenangannya atas Goliat sampai ia naik tahta sangatlah berat dan melelahkan. Namun, tantangan-tantangan yang dihadapi Daud membentuknya menjadi pemimpin yang bijaksana, pejuang yang tangguh, dan hamba Tuhan yang rendah hati. Banyak mazmur menunjukkan bahwa masalah-masalah Daud telah mengajarnya tentang kebergantungan, ketekunan, dan berbagai karakter rohani lain yang berharga. Tuhan juga memberi penghiburan ketika dia merentangkan iman hambanya itu. Mazmur 86 ayat 17. Melalui kesesakan, Tuhan membentuk kita menjadi orang-orang yang dapat menghibur orang lain. 2 Korintus pasal 1 ayat 4. Pesan yang kita sampaikan kepada mereka adalah Tuhan itu cukup. Dia mampu memenuhi segala kebutuhan kita di tengah jurang yang dalam, rintangan yang tinggi, dan penderitaan yang panjang. Saudara pendengar, 2 Korintus pasal 2 ayat 14 berkata bahwa orang percaya menebarkan keharuman pengenalan akan Dia di bumi. Kita membawa penghiburan bagi yang putus asa, kelegaan bagi yang terluka, dan pesan kasih Kristus kepada semua orang.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu beda, satu keluarga.
1: Boda, Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

0: dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM, sahabat Petra, kita berjumpa kembali di program Bun Pagi, edisi akhir pekan ini, sahabat Petra. Kami berharap sahabat Petra mengawali hari ini dengan kegembiraan dan berkat baru dari Tuhan. Kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami antarkan ke ruang dengar sahabat Petra semuanya. Dan tentu sahabat Petra juga bisa merequest lagu-lagu rohani pilihan yang sahabat Petra suka dan ingin diputar di Radio Petra pada program Bun Pagi ini. Request lagu Anda dapat Anda kirimkan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Dan di keteduhan pagi hari ini, sahabat Petra, kita juga akan menerima firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Murtini dari GKJ Jatimulyo. Ada juga Dr. Salah yang nanti akan membawakan guidelines for living untuk kita, petunjuk kehidupan bagi sahabat Petra semuanya. Lalu ada Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi kehidupan iman kepada kita semuanya. Mari sahabat Petra, kita nikmati pagi hari di akhir pekan ini dalam program Bun Pagi, masih di 105,7 Petra FM.

Shalom, sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Sabtu 6 Juni 2026, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo. Adapun tema renungan hari ini adalah Tuhan berbelas kasih, Tuhan menyembuhkan. Tema ini didasarkan pada bacaan kitab Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai 34. Mari kita siapkan hati kita dengan merendahkan diri di hadapan Allah bersama kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa pagi ini kami boleh bangun dengan segala keadaan kami masing-masing. Ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang harus mengerjakan tugas yang berat hari ini, ada yang melenggang dengan sukacita. Tapi dalam segala keadaan ya Tuhan, kami senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu untuk setiap kesempatan, untuk setiap hari baru pemberian-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mengawali hari kami sepanjang hari ini dengan merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya berkenan berfirman kepada kami dan menolong kami semua agar kami boleh memahami, menghayati, dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, mari kita baca dan perhatikan Injil Matius pasal 9. Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai 34. Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai 34 yang demikian. Yesus memulihkan penglihatan dua orang buta. Saya membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua ya. Saya ulangi. Yesus memulihkan penglihatan dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan." Yesus pun menyentuh mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang kamu percayai." Lalu celiklah mata mereka. Kemudian Yesus dengan tegas berpesan kepada mereka, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Namun mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sementara kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan itu diusir, orang bisu itu mulai berkata-kata. Lalu takjublah orang banyak, katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Namun orang Farisi berkata, "Dengan kuasa pemimpin setan, ia mengusir setan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menghayati dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Sahabat Petra yang terkasih, kalau tema kita saat ini adalah Tuhan berbelas kasih, Tuhan yang menyembuhkan, itu nyata dari bacaan kita tadi. Perikop yang kita baca tadi sebetulnya didahului dengan sebuah perikop yang berjudul Anak Kepala Rumah Ibadat Disembuhkan, perempuan yang sakit pendaran. Jadi ada dua cerita ya. Anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendaran. Nah, di situ nampak ada mukjizat sehingga ketika Tuhan Yesus meneruskan perjalanan, melanjutkan perjalanan dari setelah melakukan mukjizat itu, kemudian Tuhan Yesus ternyata diikuti oleh dua orang buta yang berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Saudara-saudara, kedua orang buta ini juga berharap bahwa Tuhan Yesus
yang sudah melakukan mukjizat kepada anak perempuan kepala rumah ibadat yang baru saja meninggal tetapi kemudian dihidupkan lagi oleh Tuhan Yesus. Lalu seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan itu juga disembuhkan oleh Tuhan Yesus setelah dia menyentuh jumbai jubah Tuhan Yesus. Nah, ternyata berita itu tersebar di seluruh daerah saat itu, sehingga dua orang buta itu yang mendengar berita itu juga berharap mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi mereka mengikuti Tuhan Yesus sambil berseru-seru, dan akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan kedua orang yang sakit buta itu. Sahabat Petra yang terkasih,

layakkah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan. Sahabat Petra yang terkasih, mereka percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah melakukan mukjizat membangkitkan anak kepala rumah ibadat yang sudah mati dan juga menyembuhkan perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, mereka percaya bahwa Yesus yang sama itu yang akan menyembuhkan mereka. Sehingga ketika mereka ditanya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, iya. Saudara-saudara, dibutuhkan kepercayaan untuk menaruh semua harapan kita kepada Tuhan. Dibutuhkan keteguhan hati, meskipun itu butuh perjuangan gitu ya, seperti dua orang buta yang meminta Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Butuh perjuangan, butuh terus ngoyok gitu ya, kalau orang bilang itu ngoyok, berjuang terus, berusaha terus sampai Tuhan menerima mereka dan Tuhan berkata kepada mereka apakah mereka betul percaya dan akhirnya mereka sembuh. Tuhan Yesus berkata dalam ayat 29, jadilah kepadamu seperti yang kamu percayai. Sahabat Petra yang terkasih, ternyata Tuhan itu tidak hanya berbelas kasih kepada kita lalu menyembuhkan. Tapi kalau kita perhatikan di sini, dibutuhkan juga upaya dari kita. Kalau dalam bacaan tadi, dibutuhkan upaya dari dua orang buta itu untuk terus ngoyok, untuk terus berjuang, bertemu Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Itu sisi manusia yang harus dilakukan oleh manusia, yang harus kita lakukan, yaitu terus mendekatkan diri pada Tuhan, terus meminta belas kasih Tuhan. Maka ketika belas kasih itu muncul dari hati Tuhan, maka Tuhan menyembuhkan. Dan itu yang terjadi pada dua orang buta itu. Nah, dalam hal ngoyok, bersungguh-sungguh, berjuang, terus mencari belas kasih, berkat Tuhan, itu yang kadang-kadang tidak mudah. Kadang orang kemudian berhenti, kadang orang bosan, kadang orang mungkin putus asa, merasa gak ada gunanya berdoa, gak ada gunanya aku berjuang, gak ada gunanya aku berusaha. Tapi saat ini kita diajak untuk bersama-sama melihat bagaimana dua orang buta itu terus berjuang sampai Tuhan Yesus menyelamatkan mereka. Dan di sini dinampakkan bahwa Tuhan Yesus menghargai apa usaha dua orang buta itu. Dan Tuhan Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang kamu percayai. Jadi di sisi yang lain, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu punya belas kasih yang luar biasa. Tapi di sisi yang lain, Tuhan mengharapkan kita untuk terus berjuang, mendapat belas kasihnya, mendapat pertolongannya. Dan kita terus berjuang untuk tetap percaya. Maka kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan mengaruniakan belas kasihan kepada kita, maka Tuhan akan menyembuhkan luka batin, menyembuhkan sakit kita mungkin butuh proses, tapi tetap semangat, tetap berdoa, dan menyembuhkan segala sesuatu yang perlu disembuhkan dalam hidup kita. Ada banyak orang yang punya luka-luka batin, ada banyak orang yang punya kepahitan, ada banyak orang yang masih memendam kemarahan, kebencian, sakit hati. Tapi ketika kita terus berusaha mencari belas kasih Tuhan, meminta belas kasih Tuhan, maka di situ anugerah Tuhan dinyatakan. Tuhan mau menyembuhkan kita. Sahabat Petra yang terkasih, kadang-kadang kita berpikir, biarin aja. Dia orangnya memang gak bisa dipercaya. Sudah menyakiti hatiku. Sudah keterlaluan. Kadang-kadang kita putus asa. Kadang-kadang kemudian kita berhenti berusaha. Kadang-kadang kemudian kita menyerah. Kadang-kadang kemudian kita gak percaya lagi sama Tuhan. Tapi saat ini kita belajar dari dua orang buta yang terus mengikuti Yesus dan berseru-seru tanpa malu, tanpa putus asa, tanpa menyerah, terus berjuang untuk mendapatkan belas kasih.

Tuhan, dan akhirnya Tuhan menyembuhkan mereka. Ketika mungkin kita disakiti, ketika mungkin kita merasa kita dikecewakan oleh orang, ada luka-luka batin, maka mari kita berseru kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan, supaya kemudian kesembuhan itu terjadi dalam hidup kita. Mungkin sahabat Petra ada yang sakit, sudah lama sakit, mungkin karena usia lanjut, dan kemudian merasakan kelemahan fisik, tapi bersukacitalah. Percayalah kepada Tuhan, supaya kemudian Tuhan mau memberkati kita, mau menolong kita, mau menyatakan belas kasihnya kepada kita. Firman Tuhan tadi ayat yang ke-30, Injil Matius pasal 9 ayat 30, lalu celiklah mata mereka, kemudian Yesus dengan tegas berpesan supaya mereka jangan woro-woro. Tapi saudara-saudara, yang namanya orang sangat gembira setelah mereka berjuang untuk mendapat belas kasih Tuhan, dan mereka tetap menaruh percaya kepada Tuhan, mereka bisa melihat itu sebuah sukacita yang luar biasa. Sehingga sukacita itu, kegembiraan itu tidak bisa dibendung oleh apapun. Bahkan larangan Tuhan Yesus untuk tidak menyebarkan berita itu, mereka gak bisa. Karena sesuatu yang baik itu harus diwartakan. Mungkin pikiran mereka seperti itu. Toh aku ngomong tentang kebaikan, jadi gak apa-apa. Sehingga ayat 31, di sana dikatakan, namun mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sahabat Petra yang terkasih, kemudian setelah kedua orang, sementara kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Saudara-saudara bisa bayangkan kondisi orang itu. Kemudian Tuhan Yesus mengusir setan yang ada dalam diri orang itu. Kemudian orang bisu itu bisa berkata-kata. Dari peristiwa-peristiwa itu, Tuhan Yesus meskipun mungkin capek sekali, lelah sekali setelah melakukan pelayanan-pelayanannya, tetapi lelahnya dia tidak bisa menyurutkan, tidak menyurutkan belas kasihnya kepada umat manusia yang membutuhkan. Kelelahan sebagai manusia 100% yang dialami Tuhan Yesus tidak menyurutkan semangat belas kasih Tuhan kepada manusia. Dan ia tetap bekerja, tetap berkarya, dan ia menyembuhkan. Sahabat Petra yang terkasih, ini sesuatu yang luar biasa, bahwa Tuhan selalu mau mengaruniakan belas kasihnya kepada kita. Apapun keadaan kita, apapun pergumulan kita. Nah, saudara, tapi menariknya saudara, dalam bacaan kita, waktu itu setelah Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, dua orang buta, lalu kemudian mengusir setan, orang yang bisu, dan orang bisu itu bisa berkata-kata, orang-orang pada saat itu ketika melihat itu banyak yang takjub. Dan mereka mengatakan, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Artinya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu tidak pernah, belum pernah terjadi. Tapi saudara-saudara, yang menarik adalah di ayat 34 di sana dikatakan, namun orang Farisi berkata, dengan kuasa pemimpin setan ia mengusir setan. Nah, saudara, kita sadar bahwa sesuatu yang baik, karya Tuhan Yesus, mukjizat Tuhan Yesus yang jelas-jelas baik, mencelikkan mata dua orang buta, mengusir setan, membuat orang bisu menjadi bisa berkata-kata, itu jelas sesuatu yang baik. Tapi dalam realitasnya ada sebagian orang yang tidak suka, yaitu beberapa orang Farisi yang memfitnah bahwa Tuhan Yesus mengusir setan dari orang bisu itu dengan memakai kuasa pemimpin setan. Saudara, fitnah kan? Itu fitnah kan? Dan ya, kadang-kadang kita dalam kehidupan kita juga begitu. Ketika kita mendapatkan belas kasih Tuhan,
Tuhan menyembuhkan luka batin kita, menyembuhkan sakit kita, menyembuhkan penderitaan kita, menyembuhkan kita dari segala persoalan yang kita alami. Kadang-kadang ada yang mencibir, kadang-kadang ada yang tidak suka. Tapi biarlah, kalaupun orang tidak suka, biarkan saja. Yang penting adalah bahwa kita merasakan kasih Tuhan, kita merasakan kesembuhan dari Tuhan. Orang mau mengatakan apapun, menilai apapun, itu hak mereka. Dan itu biasa sebetulnya. Tuhan Yesus yang luar biasa baik itu pun menghadapi orang-orang seperti beberapa orang Farisi yang berkomentar nyinyir gitu ya. Jadi siap-siap saja. Apapun kondisi kita, kita harus siap berhadapan dengan orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang menjelek-jelekkan kita, orang-orang yang memfitnah kita. Terus mencari belas kasih Tuhan, supaya ketika kita menghadapi orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang menjelekkan kita, Tuhan terus berbelas kasih kepada kita, hati kita disembuhkan, bahkan kita berdoa untuk mereka-mereka yang nyinyir itu, mereka-mereka yang fitnah kita, mereka-mereka yang tidak suka kepada kita, supaya kemudian mereka juga mendapatkan belas kasih Tuhan. Itu tugas kita bersama, supaya mereka juga disembuhkan. Mungkin mereka menjadi orang yang nyinyir karena iri. Mungkin mereka menjadi orang nyinyir atau tidak suka memperkunjingkan yang jelek karena meniru mungkin orang tuanya, meniru orang lain, atau apa, mempunyai pengalaman-pengalaman negatif tentang itu. Mereka pun perlu disembuhkan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memohon belas kasih Tuhan, supaya Tuhan menyembuhkan tidak hanya kita, tapi juga orang lain. Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tetap mengasihi, karena Tuhan akan terus ada dalam hidup kita. Karena Allah adalah kasih, sehingga kita wajib saling mengasihi. Tuhan memberkati. Sahabat Petra, demikian renungan kita dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami untuk terus berjuang mendapat belas kasih Tuhan. Terus percaya kepada Tuhan meskipun ada banyak tantangan hidup ini. Dan biarlah Tuhan yang terus menyembuhkan luka batin kami, terus menyembuhkan sakit kami, terus menolong kami dalam segala kelemahan kami. Dan bimbing kami Tuhan untuk menghadapi orang-orang yang tidak menyukai kami. Orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang berniat jahat, sampai orang yang berbuat jahat kepada kami. Bimbing kami untuk terus berdoa bagi mereka, untuk terus meminta belas kasih Tuhan, agar tidak hanya kami yang sembuh, tapi juga mereka disembuhkan karena kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya sepanjang hari ini. Tuhan berkati Radio Petra, Tuhan berkati setiap orang yang melayani di Radio Petra. Kiranya kasih-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Murtini Hanusa dari GKJ Jatimulyo, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
4: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: 105,7 Petra FM, sahabat Petra, kita masih di program Bun Pagi hari ini, program Bun Pagi edisi akhir pekan ini, sahabat Petra. Dan di akhir pekan seperti ini, Anda yang ada di rumah, tentu ini menjadi waktu istirahat yang baik untuk Anda setelah aktivitas yang panjang sepanjang minggu ini. Dan tidak salah juga, sahabat Petra, jika Anda libur hari ini, juga mempunyai waktu pribadi atau me-time. Me-time atau waktu pribadi bisa kita gunakan untuk hal-hal yang berguna untuk diri kita. Misalnya saja merawat tubuh kita. Bagi Anda yang rambutnya sudah mulai gondrong dan tidak nyaman, bisa potong rambut, ya. Dan bagi Anda yang ingin luluran wajah juga, bisa melulur wajah Anda, memanjakan diri sendiri, untuk kesegaran diri Anda tentu saja, sahabat Petra. Atau mungkin Anda yang punya hobi-hobi khusus, Anda juga bisa menyalurkan hobi Anda di hari Sabtu seperti ini. Anda yang hobi masak, tidak salah kalau Anda kemudian mencoba resep-resep baru yang Anda dapatkan. Dan tentu saja hasilnya bisa Anda sajikan untuk orang-orang yang Anda cintai. Atau Anda punya hobi yang lain yang ingin sekali Anda salurkan pada hari ini, Anda bisa melakukan supaya juga Anda punya kesegaran baru dalam kehidupan Anda, bisa refreshing dari segala aktivitas rutin yang Anda jalani sepanjang waktu ini, sahabat Petra. Saya mengucapkan selamat menikmati me time Anda atau waktu pribadi Anda. Semoga itu sungguh-sungguh memberi kesegaran dan kekuatan baru untuk Anda menjalani hari-hari yang akan datang, sahabat Petra. Dan Anda yang masih beraktivitas Sabtu hari ini, kami juga terus akan menemani Anda. Semoga aktivitas Anda di tempat bekerja atau di tempat usaha, atau mungkin Anda yang masih mengerjakan tugas-tugas kuliah di tempat Anda masing-masing, semuanya juga bisa berjalan lancar dan hasilnya juga baik sesuai dengan harapan sahabat Petra semua. Anda yang masih ingin request lagu-lagu rohani, kami juga masih menunggu request lagu Anda. Akan kami putarkan sampai nanti kira-kira pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Masih di Bun Pagi, sahabat Petra, dan masih di 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
5: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
4: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
5: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
4: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
5: Maksudnya gimana sih, Pak?
4: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
6: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan Rp300 juta. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar Rp4 juta. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

Shalom Bapak Ibu, pendengar yang terkasih. Kembali lagi dengan saya, Dinda Febe Mustika dari Yayasan Berita Hidup, akan membagikan renungan untuk kita semuanya. Namun sebelum kita mendengarkan renungan kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa.

Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Engkau sudah menjagai kami, apapun yang akan yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan Tuhan, terima kasih untuk penjagaan-Mu, untuk setiap naungan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Bapa, saat ini kami mau menyiapkan hati kami, kami mau menyiapkan pikiran kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau akan berkati setiap firman yang akan kami dengarkan, bisa menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami menjalani hari-hari kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kasih karunia-Nya yang diberikan kepada kita, maka kita semuanya memperoleh kesempatan untuk kita dapat menikmati hari-hari kita yang lalui, hari-hari yang kita lalui. Maka kita semua memperoleh kesempatan untuk dapat menikmati hari-hari yang kita lalui yang sangat indah ini, tentunya dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera ada dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pendengar yang terkasih, 3 hari yang lalu ada salah satu teman pelayanan saya